datanglah. Dan ini menjadi menarik. Ketika Yesus berkata datanglah, Petrus menangkapnya dengan telinga yang dibaharui. Petrus kemudian bertindak, ia turun dari perahu. Bayangkan, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia menjadi, this is the first experience in his life. Ini adalah pengalaman pertama di dalam kehidupannya. Setelah mendengar, dia bertindak. Bilang bersama saya, setelah mendengar, dia bertindak. Oke, mungkin saudara bertanya, Bapak Gembala, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat atau mendengar ini suara Tuhan atau bukan? Dengarkan baik-baik. Suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Dia tidak pernah memberikan sebuah informasi yang bertentangan dengan firman yang kita pegang di tangan kita. Hari ini Tuhan masih berbicara. Itu sebabnya di gereja kita ada one year Bible reading. Setiap hari kita harus baca firman. Menurut penelitian, orang yang gemar membaca firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan, hidupnya jauh lebih kuat daripada orang-orang yang tidak membaca dan merenungkan firman. Bukan berarti masalah tidak datang, tetapi dia menjadi lebih stabil hidupnya, lebih kuat hidupnya ketika masalah itu menghampiri kehidupan. Saudara-saudara yang sakit di dalam Tuhan, ketika telinga yang dibaharui ini mendengarkan kata itu, datanglah. Coba saya tanya pada saudara. Sekalipun saudara lihat Yesus waktu saudara ada di Pulau Kera, gitu. Ceritanya saudara lagi pancing ikan di sekitar Pulau Kera, lalu angin sakal datang menghampiri saudara, ya begitu. Sekonyong-konyong Yesus berjalan di atas air. Dan saudara melihat dengan mata saudara, itu Yesus agung dan mulia. Lalu saudara dengarkan dia berkata, datanglah. Saya tanya jujur, saudara jawab. Apakah saudara berani turun dari perahu itu? Banyak dari kita akan berkata dengan jujur, Yesus hadir, puji Tuhan. Tetapi untuk datanglah, itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang Petrus ini agak lain. Dia pribadi yang unik. Ketika dia dengarkan Yesus bilang datanglah, maka pada saat yang sama dia tidak menahan kakinya. Dia turun, saudara-saudara. Dan dia apa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat hal yang pertama tentang kepekaan terhadap suara. Ini adalah kunci. Banyak orang Kristen yang menghadapi situasi sulit, dia berseru, tapi dia tidak punya telinga yang cukup dibaharui untuk mendengarkan solusi. Itu sebabnya saudara harus punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Bayangkan saudara datang ke gereja satu minggu satu kali. Lalu ada 6 hari yang lain saudara di rumah tanpa saudara pegang firman Tuhan, tanpa saudara baca. Dan saudara berharap melihat solusi. Tidak. Solusi itu datang dalam bentuk firman-Nya kepada kita. Amin. Doa. Baca firman. Yosua 1 ayat 8 bilang.

lakukan. Saudara ketemu suatu kebenaran. Jika engkau membaca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, Alkitab berkata apa? Hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Masalah mungkin tidak pergi secara cepat, tetapi kepekaan kita memberikan kita menyadari bahwa ada solusi di dalam badai. Ada jalan keluar di dalam pergumulan. Katakan amin. Saya mengalami begitu banyak situasi yang tidak mudah dalam hidup saya. Tetapi saya juga belajar untuk melihat Yesus senantiasa, mengandalkan Dia. Dan saya juga belajar untuk punya telinga yang peka, mendengarkan Tuhan bicara. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang cukup legend, namanya Billy Graham, dia punya satu quote yang sangat terkenal, "No Bible, no breakfast." Tanpa firman Tuhan, tidak ada sarapan pagi. Dan itu sesuatu yang menyenangkan. Saudara, coba masuk bersama Tuhan. Yesus sering bilang sama murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam saja? Amin. Pagi-pagi buta, Alkitab mencatat, dia datang berdoa di Taman Getsemani. Saudara-saudaraku, kenapa harus pagi-pagi? Ketika itu kita punya waktu yang indah, ketenangan, ya. Kecuali kalau ada pesta di samping rumah, itu lain cerita, saudaraku. Bong-bang. Tadi malam kita tidak tidur sampai pagi karena sekitar tempat tinggal gereja ini ada orang pesta. Dan itu sampai jam 4 pagi, musiknya tidak selesai. Luar biasa, saudara-saudara. Dan itu, ya, di Kupang. Mungkin lewat kesempatan ini bagi pendengar Pro 1 di mana.

saudara-saudara, milikilah telinga yang dibaharui. Hal yang ketiga dari kisah bacaan kita Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 ini. Ayat yang ke-30 kita lihat. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Apa yang terjadi saudara? Lalu berteriak. Apa yang keluar dari mulutnya? Tuhan, tolonglah aku. Hal yang ketiga, milikilah mulut yang berseru kepada Yesus. Pertama, mata yang tertuju, mata yang dibaharui. Yang kedua, telinga yang mendengarkan suaranya, telinga yang dibaharui. Dan yang ketiga, mulut yang berseru. Berui. Kapan terakhir saudara berseru kepada Yesus tentang situasi saudara? Kapan terakhir engkau berteriak kepada Tuhan, tolonglah aku? Peristiwa yang terjadi di kapal itu, Yesus sedang tidur di buritan dalam kisah yang berbeda. Dan murid-muridnya berseru, Guru, kita akan binasa. Tuhan tidak dibangunkan oleh karena badai itu. Tuhan tidak dibangunkan oleh situasi kita. Tuhan dibangunkan ketika mereka berseru kepada dia. Amin. Sudahkah engkau berseru? Situasimu tidak akan membangunkan Tuhan di buritan dalam kisah itu. Yesus baru bangun dari buritan. Seolah-olah situasi tidak mengganggu kehidupan. Situasi mengganggu kehidupan kita. Tapi situasi tidak mengganggu Yesus, katakan amin. Yesus hanya boleh bangun dan baru mau bangun ketika murid-muridnya sadar untuk mengandalkan dia. Bilang bersama saya, mengandalkan Yesus. Amin. Dan ketika mengandalkan dengan mulut yang dibaharui, mereka berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan kekristenan kita tidak boleh menjadi kehidupan agamawi. Kehidupan kekristenan kita bukan tentang hari Minggu ke gereja, bernyanyi memuji Tuhan, kita orang Pentakosta karismatik, lompat puji Tuhan dengan sorak-sorai, menari-nari di hadirat Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi orang Kristen datang supaya dia mengalami personal encounter with Jesus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena setiap perjumpaan membuat apa? Mata kita dibaharui, cara pandang kita berubah. Amin. Yang tadinya sebelum ke gereja, sebelum kita berjumpa dengan firman, kita sedang melihat situasi kita yang sukar. Tapi ketika kita berjumpa dengan firman, mata kita dibaharui. Kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir. Telinga kita dibaharui. Kita mulai bisa peka. Biasanya juga saya dengar firman Tuhan. Khotbah yang sama dikhotbahkan oleh gembala saya. Khotbah yang sama saya temukan di YouTube juga. Khotbah yang sama keluar dari mulut hamba Tuhan yang lain yang pernah saya dengarkan kesaksiannya. Tetapi ketika engkau sungguh-sungguh datang, matamu tertuju, telingamu peka, engkau akan mendengarkan solusi tepat pada waktunya. Dan tahukah saudara, ketika saudara mendengar, saudara harus mulai berseru kepada dia, Tuhan, kalau memang suaramu seperti itu, tolonglah aku. Amin, saudara. Saya suka tentang hal yang ketiga. Dari perkataan menjadi kenyataan. Amin. Perkataanmu membentuk realita yang baru. Perkataanmu mengandung kuasa, katakan amin. Kitab Amsal berkata pada saudara dan saya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Jika saudara mulai perkatakan hal yang positif terjadi. Tapi penting untuk saudara lihat, bukan positif sekedar afirmasi, tapi positif di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata seperti apa, ulangi perkataan Tuhan dan itu terjadi dalam hidup saudara. Konfirmasi, speak blessing, perkatakan berkat dalam hidup saudara. Setuju, katakan amin. Mungkin saudara seperti orang gila. Waktu istri saya sharing ini kepada salah satu keluarganya, keluarga bilang, wah, setelah saya praktekkan cara itu, hidup saya lebih baik, saya lebih tenang ya. Dia bilang begitu. Tetapi saya seperti orang gila juga ya, yang berbicara sendiri. Mulai pegang di dadamu, di jantungmu yang sakit, bilang sama jantungmu begini, sehat-sehat ya. Kalau kamu tidak sehat, bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan? Ayo dong sehat, dalam nama Yesus. Katakan amin. Pegang di kepalamu, bilang sama kepalamu, sehat-sehat ya. Jangan ada penyumbatan pembuluh darah di situ ya, supaya saya bisa berjalan dengan baik ya. Kita harus melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Pegang kakimu dan berkata,

berkata, sehat-sehat ya kakiku. Kita harus berjalan keliling sambil berbuat baik seperti yang Yesus lakukan. Ketika saudara mulai memperkatakan berkat, berdasarkan mendengarkan firman Tuhan yang presisi, dengan mata yang tertuju kepada Dia, engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidupmu. Mungkin itu tidak langsung terjadi sekejap, tapi itu pasti terjadi ketika engkau sanggup berkata-kata, Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Saya percaya kalau Petrus tidak sorong tangannya, karena dasarnya Tuhan kita itu baik, Tuhan akan tarik dari rambutnya, saudara-saudara. Seringkali kalau Tuhan tarik dari rambut, rasanya sakit. Itu sebabnya saudara mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Ketika saudara berseru, tapi tidak kasih tangan kepada Tuhan. Ketika kita berseru, jangan lupa sorong tangan. Amin, saudara-saudara. Jangan lupa angkat tangan. Karena ketika saudara berseru tanpa angkat tangan, Tuhan akan pegang apa saja dari tubuh saudara untuk menyelamatkan saudara. Dia menginginkan engkau selamat lebih daripada engkau menginginkannya. Dia akan tarik telingamu mungkin. Atau mungkin dia tarik bibirmu yang suka ngomong nama orang itu. Atau dia mungkin colok matamu dan dia tarik yang mata yang suka melihat film-film porno dan lain sebagainya itu. Suka lihat istri orang, suka lihat suami orang. Dia akan tarik rambutmu itu. Dia akan tarik semua yang bisa engkau banggakan dalam hidupmu. Dia tarik karena dia ingin melihat engkau binasa. Dan engkau akan melihat peristiwa besar terjadi dalam kehidupan saudara. Bilang bersama saya, mulut yang berseru pada Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dirasanya tiupan angin, sebagai manusia kira-kira kita takut atau tidak? Sudah jalan di atas air, sudah beriman ini. Ya, sakitku pasti sembuh. Sudah mulai beriman. Ekonomiku akan dipulihkan. Sudah mulai beriman ini. Suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Sudah mulai beriman. Tetapi ketika masih tersisa keraguan di dalam hati, saat engkau melangkah, keraguan itu akan menenggelamkan saudara. Saudara-saudara, seringkali saya bilang dari mimbar ini, khawatir itu manusiawi. Khawatirlah, tetapi secukupnya. Jangan lebih. Ketika khawatir itu sudah mulai mengambil porsi yang lebih banyak, kelolalah khawatirmu supaya kekhawatiranmu tidak merugikan hidup saudara. Takut itu manusiawi. Takutlah secukupnya. Tetapi ketika takutmu sudah melebihi porsi yang sesungguhnya, kelolalah rasa takutmu supaya jangan sampai rasa takutmu merugikan dirimu sendiri. Saya punya cerita yang lucu. 2 minggu lalu saya dan istri saya jalan-jalan di Car Free Day. Istri saya berusaha karena waktu itu Pak Jokowi datang, saudara-saudara. Wah, manusia padat yang luar biasa. Dia mengenakan sepatu olahraga yang cukup keren. Dan dia menghindari daripada jangan sampai orang injak atau mungkin jangan sampai ada makanan dari Salome yang jatuh di sepatu. Dia jalan, dia bapak betaku bepe sepatu kotor. Dia jalan, bapak betaku bepe sepatu kotor. Saya dalam hati, ini orang tidak tahu apa yang ditakutkan itu yang akan terjadi. Betul saudara-saudara, belum sampai 15 meter di depan, 20 meter. Ada anak satu makan Salome, kasih tumpah tepat di kaki sepatu istri saya. Saya dalam hati saya berpikir begini. Yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Saya tidak melarang istri saya untuk takut. Bagus juga dia menjaga sepatunya kan. Tetapi ketakutan yang tidak terkelola mendatangkan kerugian, saudara. Amin. Ada orang sakit sini yang tidak khawatir? Omong kosong. Ada orang yang punya masalah keluarga sini yang tidak khawatir istrinya meninggalkan atau suami meninggalkan dia? Omong kosong. Pasti khawatir. Ada rasa takutnya juga. Betul? Saudara-saudara? Tetapi kelolalah rasa khawatirmu. Amin. Kelolalah rasa takutmu. Supaya apa? Supaya kekhawatiranmu dan ketakutanmu tidak merugikan dirimu. Ketika engkau sampai pada fase ketakutan dan kekhawatiran tertentu yang engkau tidak bisa menguasainya lagi, jangan lupa gunakan mulut yang dibaharui oleh Tuhan, yang berseru kepada Yesus seraya berteriak, Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Kapan terakhir saudara teriakkan hal itu? Teriakkan lagi saudara-saudara. Tuhan tidak merubah situasimu sekejap, tapi Tuhan merubah pribadimu. Imanmu yang mulai meluntur dikuatkan kembali oleh Tuhan. Peristiwa yang mustahil terjadi pasti bisa terjadi kalau Tuhan hadir di dalam peristiwa hidup saudara. Bagi saya,
Sehebat apapun angin sakal itu, lebih hebat Yesus yang hadir di tengah-tengah angin itu. Amin. Bagi saya, sehebat apa gelombang yang menerpa perahu murid-murid itu, lebih hebat Yesus yang hadir pada waktu yang tepat ketika perahu itu terombang-ambing. Tetapi kita butuh mata yang cukup peka untuk merasakan dan melihat kehadirannya. Kita membutuhkan telinga yang cukup peka untuk mendengarkan panduan yang mengandung solusi dalam masalah itu. Dan kita butuh mulut yang dibaharui untuk berseru tepat ketika Yesus hadir di depan kita. Seringkali kalau Yesus berjalan-jalan, dia ketemu dengan orang, "Guru, tolonglah aku." Orang lumpuh berjalan. Amin. Orang buta melihat. Bahkan orang yang buta sejak lahir. Orang yang lumpuh 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun yang sudah stres, depresi, kehabisan uang. Semua percobaan telah dicoba. Tetapi setiap perjumpaan dengan Yesus, ketika matamu cukup peka, ketika mulutmu berkata, "Asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku pasti sembuh." Ketika telingamu mendengar rombongan Yairus yang sedang berjalan, berseru-berseru kepada Yesus, "Tolonglah anak Yairus, kepala rumah ibadat ini, sebab anak yang berumur 12 tahun hampir mati." Ketika kau mendengarkan baik-baik dan kau berseru, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian ini. 12 tahun lalu, di dalam sakit yang cukup serius, bapak saya panggil saya. Waktu itu bapak saya panggil saya di rumah sakit Bayangkara. Lalu beliau bilang pada saya begini, "Nah, ini sakit bapak rasa agak beda. Beda dengan tahun 2004 yang lalu. Seperti siklus 10 tahunan, saudara. Bedanya bagaimana? Bapak rasa soalnya kuat lagi." "Terus bapak?" "Ya, bapak soalnya kuat lagi. Nanti lu ingat ya. Nanti lu tanam bapak di satu tempat." Beliau kasih tahu saya itu tempat. "Nanti lu kubur bapak di situ." Saya dengar saja. Tapi saya mendengar dengan telinga yang peka kepada Tuhan. Bukan hanya peka kepada suara bapak saya, tapi yang peka kepada tuntunan Tuhan dalam situasi. Mungkin kesaksian ini juga berharga bagi para pendengar Pro 1 dimanapun saudara berada. Ketika bapak saya melanjutkan kalimatnya, "Bapak soalnya kuat lagi. Nanti lu tanam bapak di situ. Ada satu pohon yang besar, kurang lebih saya mendengarkan arahannya, taruh di bawah pohon itu." Mungkin beliau berharap nanti musim buah, di pembuah jatuh, nah beliau tangkap di bawah begitu, kata Kerman. Lalu saya iya saya. Tapi kemudian suara saya aktifkan sebagai hamba Yesus Kristus Tuhan. Saya memang anak kandungnya, tapi saya juga adalah gembalanya. Anak mendengarkan, gembala menguatkan. Saya bilang kepada bapak saya waktu itu, "Oh, itu yang Tuhan bilang dah opa kok?" "Iya. Tapi kalau Tuhan bicara dengan domba, Tuhan juga harus bicara dong dengan gembalanya. Masa Tuhan belum bicara dengan gembala, Tuhan mau ambil domba? Tuhan yang suruh saya jaga domba ini. Lalu bagaimana Tuhan mau ambil tanpa sepengetahuan domba, tanpa sepengetahuan gembala?" Saya bilang, "Opa, Tuhan sudah bicara dengan opa, tapi Tuhan belum bicara dengan saya. Menurut saya, opa akan baik-baik saja. Tapi opa bilang, wah ini sakit lebih parah dari sebelumnya. Pasti baik-baik saja." 12 tahun kemudian, 9 Agustus 2026, opa masih duduk di sini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ketika mulutmu cukup dibaharui, apa yang kau perkatakan itu terjadi dalam hadirat Tuhan. Makanya orang tua, jangan pernah mencaci maki anak-anakmu di rumah. "Anak an, anak ba, iko lupung bapak pun turunan. Yang bagus ikut mama pun turunan, yang jelek ikut bapak pun turunan." Ketika saudara memperkatakan hal seperti itu, saudara sedang melepaskan kutuk atas anak-anakmu. Tapi ketika saudara pegang kepala anak-anakmu dan berkata, "Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Mulut yang dibaharui mengandung kuasa, dan mulut yang mengandung kuasa, apa yang saudara perkatakan yang seturut dengan firman Tuhan, itu pasti terjadi." Setuju katakan amin. Kita lihat ayat berikutnya.
Lalu Yesus merespon di ayat 31 pada seruan Petrus. Mari baca sama-sama, kita hampir selesai. Segera Yesus mengulur tangannya, memegang dia dan berkata, apa yang dikatakan? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara, dalam satu situasi yang berbeda, Ayub pernah mengatakan sebuah statement dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Saudara catat saja. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima dari Ayub 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mata yang dibaharui, telinga yang dibaharui, mulut yang dibaharui, mendatangkan pengalaman, pengalaman yang baru. Berapa banyak di antara saudara yang rindu punya mata yang dibaharui? Berapa banyak di antara saudara yang rindu punya telinga yang peka yang dibaharui? Berapa banyak yang setuju menggunakan mulut yang dibaharui Tuhan? Amin. Saya percaya ketika saudara menggunakan dengan cara yang baik, ketika Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, maka saudara akan mengalami lompatan-lompatan yang baru dalam hidup saudara. Kita lihat kesimpulan khotbah saya. Hidup Petrus yang dibaharui menurut konteks Matius, bukan Lukas ya, Matius 14 ayat 28-31. Poin yang pertama, milikilah mata yang tertuju pada Yesus. Yang kedua, milikilah telinga yang peka pada suara Yesus. Yang ketiga, milikilah mulut yang berseru pada Yesus. Dan membungkus mata, telinga, dan mulut yang dibaharui ini, milikilah kaki yang dibaharui untuk bertindak, datang kepada dia sambil berseru, Yesus Guru, tolonglah aku. Saudara diberkati sampai di sini. Jemaat GB Cares Kupang, Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Naikkan satu pujian dan saya berdoa bagi saudara. Naikkan pujian ini, saudara mau bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pakai mata yang tertuju, telinga yang tertuju, dan mulut yang mempermuliakan dia. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.

Adakah di antara saudara yang pagi hari ini merindukan hidup yang dibaharui oleh Tuhan? Bukan hanya merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita, tapi juga merayakan kemerdekaan rohani atas kehidupan. Memiliki mata yang dibaharui, telinga yang peka yang dibaharui, mulut yang peka yang berseru, dan kaki yang dibaharui dalam melangkah merespon panggilan Tuhan. Maka pagi hari ini sudah diberi kesempatan untuk angkat tangan saudara di hadapan hadirin. Aku berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, aku tidak tahu apa menjadi persoalan hidupnya, tapi firman-Mu telah sampai kepada mereka. Hidup yang dibaharui adalah sebuah keniscayaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka pulang memiliki cara pandang yang baru, mata yang dibaharui, telinga yang terbiasa mendengarkan dengan peka suara Tuhan, dan mulut yang berseru kepada Tuhan, kaki yang melangkah, hidup yang dibaharui senantiasa. Nama Tuhan ditinggikan atas kehidupan mereka. Aku berdoa yang sakit mengalami keyakinan iman disembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah keluarga diberikan jaminan jalan keluar, pemulihan datang dari Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami, dimanapun mereka yang sedang mendengarkan berita firman Tuhan ini disampaikan melalui media RRI program 1, kami juga berdoa, Tuhan, kami katakan shalom bagi saudara-saudara kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan menghampiri hidup mereka. Yang sedang mendengarkan khotbah ini sambil tidur di pemberingan rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang sedang dalam masalah rumah tangga, ekonomi, masa depan, jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya, Tuhan hampiri mereka agar mereka mulai sadar membangun hidup yang baru, hidup yang dibaharui oleh kebenaran firman-Mu, dan melangkah dalam terang jalan-Mu. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.

0: akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Pratama Belaris dengan Kak Nixon.
1: Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah bersama pagi ini, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami, Tuhan. Biarlah hidup kami setiap hari dikuatkan oleh Engkau. Mata kami, telinga kami, mulut kami diperbaharui dalam Engkau, Tuhan. Setiap hari kami berseru hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapa Gembala dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai sebagai saluran menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Bertambah-tambahlah kasih setia-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa dan roh-Mu yang besar. Semakin hari semakin diperbaharui dalam Tuhan. Menjadi saksi, menjadi terang dimanapun hamba-Mu berada. Memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu, Bapa. Hamba berdoa bagi keluarga, bagi Mbak Grace, Kak Kevin, Kak Aldo, Opa, Oma. Semua keluarga dari hamba-Mu, hamba berdoa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat Tuhan menjadi berhasil. Hidup mereka diberkati Tuhan dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucapkan berkat Tuhan bagi keluarga hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu, setiap kami yang ada di hadapan-Mu yang beribadah bersama-sama. Dengan setiap pergumulan yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya bahwa kami datang pada Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Maka Tuhan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami. Kami bersehati, kami mendoakan setiap umat-Mu yang mengalami sakit dalam kehidupan mereka. Kami percaya, kami berdoa kepada Tuhan dengan iman kami bahwa ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Ada pemulihan yang secara sempurna yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi sehat, menjadi sembuh, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa mereka berharap pada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan yang memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa kami adalah bangsa yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mendoakan setiap pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau menaruh hati-Mu dalam hati mereka. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh hamba-hamba-Mu adalah semuanya berkenan di hadapan-Mu untuk kebaikan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin kami di kota kami ini, Tuhan. Kami percaya bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja melalui mereka bagi kota kami. Kota kami penuh dengan kemuliaan, Tuhan. Kota kami diberkati dalam Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar yang mendengarkan ibadah dan mendengarkan khotbah melalui media RRI, Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun mereka berada, dengan setiap pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang datang secara pribadi kepada mereka untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap berkat yang telah Kau berikan bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah kami memberikannya dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dan dengan bahagia. Karena kami percaya Tuhan telah terlebih dahulu memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
2: Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.

dalam pengumuman sepekan. Pertama-tama, seluruh jemaat GBI Kairos Kupang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin yang baru pertama kali hadir. Boleh bangun berdiri. Mari.

Ya, pendengar selamat pagi dan kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja mengikuti siaran langsung kebaktian pagi dari GBI Kairos Oyuba. Kembali di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda beberapa menit ke depan kidung-kidung rohani sampai tuntas di pukul 9. Dan kita akan lanjut dengan informasi-informasi terkini untuk Anda di akhir rangkaian Kupang Pagi.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil, Kementerian Imigrasi dan Persyarat dan Pemasyarakatan pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah pada laman resmi Kemen Imipas dan mengarah pada laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar sejak beberapa kali di media sosial dan juga telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang pagi ini
3: Pro 1.

Ya, selamat pagi pendengar. Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan terus menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani Esos SHMHAN didampingi pimpinan wilayah Bulog Nusa Tenggara Timur Rahim K. Kanam hadir langsung di Kabupaten Alor untuk memastikan bantuan pangan perdana di untuk alokasi Juli, Agustus dan September itu diterima oleh masyarakat. Penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Alor merupakan alokasi untuk 3 bulan dengan total penerima sebanyak 37.338 penerima bantuan pangan dan kehadiran langsung dari Kepala Bappanas Dirut Bulog ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan program bantuan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan. Dan dalam kegiatan ini, bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat ini disalurkan di sejumlah daerah, antara lain di Desa Visama itu sebanyak 66 penerima bantuan pangan, Desa Probur, Desa Lembur Barat, dan penyaluran bantuan ini memastikan ya menjadi bagian dari upaya pemerintah ya melalui pangan ya untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah. Dan Kepala Badan Pangan Nasional ya menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bantuan pangan dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah Alor. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya, masih informasinya juga dari rri.co.id. Kita tadi dari Alor ya, kita pindah ke Kabupaten ND. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND. Ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten ND. Wakil Bupati ND Dupidi Kus Minggu Mere mengatakan gerakan pangan murah bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan kegiatan ini akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi-lokasi yang berbeda supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Ya, gerakan-gerakan pangan murah ini terus dilakukan ya untuk masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ya, sekaligus memperingati ya HUT RI ke-81 tahun 2026.
3: I almost gave up on my family, my parents, on my sister. I almost gave up on my friends. I almost gave up on love. I almost gave up on school. I almost gave up on education, on my career. I almost gave up on rehab. I almost gave up on music, almost gave up on life. But did I ever give up? No.
4: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi informasinya. Dari Alor ND kita ke Flores Timur. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihan ya berencana mengembangkan olahraga dayung sebagai bagian dari promosi wisata bahari di daerah tersebut. Ini melalui penyelenggaraan ajang Gonzalo Extreme Paddling. Rencana ini disampaikan ya ketika membuka lomba dayung antar sekolah dasar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pantai Cafe Qatar Latte Larantuka. Menurut Bupati Flotim, ya, Flores Timur ini memiliki potensi bahari yang besar dan budaya maritim yang kuat untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Karena itu perlombaan dayung tidak hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi daerah kepada wisatawan. Dan pemerintah daerah ya tengah menyiapkan pelaksanaan soft launching Gonzalo Extreme Paddling yang ditargetkan berkembang menjadi event olahraga air ya berskala internasional. Dan melalui kegiatan ini, Flotim diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

informasi nih untuk Anda khususnya yang punya bakat nyanyi juga. Jadi memang ini ada dua event ya. Jadi siapkan diri Anda untuk jadi bagian dari kemeriahannya RR Kupang Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 15 hingga 17 September 2026. RR Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, dan juga kegiatan sosial, hingga lomba-lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RR Kupang. Dan ada kabar baik juga, tadi sempat Linda bilang gitu ya, ada dua event gitu ya, jadi RR Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 15 sampai 17 September. Lalu ada kabar baik juga untuk yang punya bakat nyanyi ya, Bintang Radio RR Kupang 2026. Pendaftarannya resmi dibuka sampai 30 Agustus 2026. Itu artinya pendaftarannya sudah dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik. Daftarkan diri melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih jelas, lebih lengkap, ikuti Instagram @RRI_Kupang atau bisa hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 900 95995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama dalam membangun negeri.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya, pendengar, semangat kemerdekaan menjelang HUT RI ke-81 terasa di Kampung Tokoropi, Kelurahan Roworena, Kabupaten ND. Babin Kamtipmas, Kelurahan Roworena, Aibtu Yahya Tonuweni, membagikan bendera merah putih gratis kepada warga setempat di Kampung Tokoropi. Kegiatan ini berlangsung ya di dalam kunjungan door to door ya, diberikan kepada warga. Selain menyerahkan bendera, yang mengajak warga untuk memasang tiang dan mengibarkan merah putih ya, bendera merah putih di depan

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.
3: Well, the behavior of the politicians has at times been rather weird, and they do things that are not acceptable.

Ya, selamat siang pendengar, dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang. Dan di sini informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Psikolog klinis ya, lulusan Universitas Indonesia, Ratih Ibrahim, menyarankan seseorang untuk menerapkan prinsip pause before posting. Dan ini memberikan jeda sebelum mengunggah sesuatu pada media sosial ketika mungkin lagi emosi lagi meningkat. Oke, dan ya ini karena kan biasanya itu ketika sesuatu hal terjadi begitu ya, kita kayak punya keinginan yang begitu kuat gitu ya untuk memposting sesuatu, mengunggah sesuatu di media sosial kita. Seneng iya gitu ya, sedih pun kadang-kadang pun iya gitu, dan marah apalagi itu akan melancar ya ketikannya ataupun postingan-postingannya. Dan ini disarankan untuk menerapkan prinsip pause before posting. Dan saran ini keluar ya, ini untuk menanggapi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di media sosial. Dan sejumlah warganet yang diidentifikasi ya, sebagai tenaga kesehatan memberikan komentar yang merundung untuk unggahan tersebut. Jadi menurutnya ya, seseorang itu perlu untuk mengenali tanda-tanda ketika emosinya itu mulai meningkat ya, seperti tubuh rasa tegang, pikiran dipenuh kemarahan, atau muncul dorongan untuk segera membalas komentar-komentar yang ada. Dan disarankan seseorang untuk menunggu dulu ya beberapa menit atau bahkan beberapa jam sebelum mengunggah sesuatu atau membalas sesuatu di media sosial supaya kondisi emosinya itu stabil. Oke, jadi selain memberi jeda ya, disarankan juga untuk seseorang jaga kualitas tidur begitu ya, untuk mengelola beban kerja, mengatasi paparan media sosial ketika merasa sedang lelah, dan perlu juga untuk memiliki saluran pelepasan stres yang sehat untuk membantu mengurangi perilaku impulsif di ruang digital. Ya, ruang digital ini jejak media ya, sangat-sangat sulit untuk dihapus dan sangat mudah untuk ditemukan begitu ya. Jadi ketika kita memposting sesuatu, mengunggah sesuatu, ya tentu akan mudah sekali untuk dilacak begitu ya. Mudah sekali untuk terpapar, mudah sekali untuk bisa dilihat, dibaca, dilihat oleh orang-orang yang ada di media sosial ya, masyarakat umum. Jadi disarankan kalau misalnya emosinya lagi tidak stabil ya, disarankan untuk jeda sebentar untuk bisa memberikan ruang pada diri sendiri untuk bisa memikirkan yang terbaik begitu ya, untuk membalas atau mengunggah sesuatu ketika ya emosi sudah stabil, supaya jangan memberikan jadi senjata makan tuan lah gitu ya. Oh iya, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang ya jempolmu, ketikanmu harimaumu, dan itu yang perlu untuk diperhatikan. Oke, ini informasinya ya dari Antara News, dan informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis nah.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilang langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sa.
0: Awena, Mama Cika eh. Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta

Ya, pendengar, informasi selanjutnya ini dari rri.co.id. Anggota Komisi 4 DPR RI, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai kejadian karhutlah yang berulang di lokasi yang sama menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Ya, Usman mengatakan, pemerintah seharusnya bisa memetakan kawasan rawan karhutlah berdasarkan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan ini, langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum kebakaran meluas pada musim kemarau. Dan ya, jadi pengalaman atau pencegahan dini ini perlu menjadi prioritas dalam strategi penanganan karhutlah. Penanganan setelah api meluas tidak cukup untuk menghentikan pola kebakaran yang terus berulang. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama kita akan tuntaskan di jam 10, di jam 11. Dan di jam 11 nanti ada Idola, ya, program Idola. Ini akan bicara tentang bangga jadi anak Indonesia. Akan dihadirkan untuk adik-adik semua. Jadi tetap setia di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tugas Nina menemani Anda tuntas, ya. Yang pasti siang sampai sorenya ada Kak Fongki yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Selamat hari Minggu. Have a nice weekend dan tetap dengerin Pro 1. Masyarakat juga sudah mengatur kalender.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Adik-adik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catat ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
3: Program yang paling ceria setiap Minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
4: Halo sahabat anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Keadaan yang sehat, semangat, dan pastinya siap menemani kita di acara yang seru banget.
5: Halo sobat-sobat anak, selamat datang di siaran RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 dalam acara Idola Anak. Saya Alen.
4: Dan juga ada saya Riani, partner Alen yang paling ceria. Kami berdua yang akan menemani keseruan sahabat anak hari ini. Hari ini kita punya tema yang menurut kami itu keren banget, yaitu
5: bangga jadi anak Indonesia. Oh iya Riani, kita nih bukan cuman berdua loh, tapi akan ada satu anak yang dari rumah musik Siloam yang bersama dengan kita, yaitu Henok.
6: Halo Henok.
7: Hai juga.
6: Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk menemani sahabat anak di rumah.
5: Apakah

0: Selain menjadi model, saya juga sedang mengembangkan salah satu hobi saya, yaitu bermain alat musik seperti gitar.
1: Wah, keren banget, Henok. Ternyata banyak ya talentanya yang bisa kembangkan sejak masih muda. Nah, kalau tadi Henok berbagi talentanya lewat musik dan modeling, kali ini ada satu penampilan yang gak kalah menarik. Liani sudah menyiapkan sebuah cerita yang untuk teman-teman mendengar. Dan tentunya ceritanya masih berhubungan dengan tema kita hari ini. Bangga jadi anak Indonesia. Liani, boleh kita mendengar ceritanya?
2: Tentu. Yuk teman-teman, kita simak ceritanya. Pelangi di negeri Nusantara. Pada suatu hari, di sebuah negeri yang sangat luas bernama Nusantara, tinggallah seorang anak bernama Nara. Nara adalah anak yang ceria. Ia tinggal di sebuah desa yang indah, tempat orang-orang hidup berdampingan meskipun memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Suatu pagi, Nara berjalan-jalan dan melihat teman-temannya. Ada yang sedang memainkan alat musik tradisional, ada yang sedang menari, ada yang sedang menyanyikan lagu daerah. Nara kemudian berpikir, kenapa kita berbeda-beda ya? Nara kemudian bertemu dengan seorang kakek yang bijaksana. Kakek, kenapa teman-temanku punya bahasa, budaya, dan kebiasaan yang berbeda denganku?
3: Karena itulah Indonesia, Nala.
2: Indonesia?
3: Coba kamu lihat langit saat sore.
2: Nara pun melihat ke langit. Di sana muncul sebuah pelangi dengan berbagai warna.
3: Menurutmu, apakah pelangi akan menjadi indah kalau hanya memiliki satu warna?
2: Tidak, Kek. Pelangi justru lebih indah karena memiliki banyak warna.
3: Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, budaya, kesenian, dan tradisi. Kita memang berbeda, tetapi perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Justru perbedaan itulah yang membuat Indonesia menjadi negeri yang begitu indah.
2: Nara terdiam. Dia mulai memahami sesuatu. Selama ini, ia melihat perbedaan sebagai sesuatu yang membuat mereka tidak sama. Tetapi ternyata, perbedaanlah yang membuat mereka saling melengkapi. Sejak hari itu, Nara mulai bangga dengan apa yang dimilikinya. Ia belajar mengenal budaya daerahnya, ia menghargai budaya teman-temannya, dan yang paling penting, ia mulai berani mengembangkan bakat yang ia miliki. Karena Nara percaya, aku tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi hebat. Aku bisa menjadi diriku sendiri dan tetap bangga menjadi anak Indonesia. Teman-teman, Indonesia adalah negeri yang penuh warna. Kita mungkin berbeda-beda dalam bahasa, budaya, suku, ataupun kebiasaan. Tetapi kita tetap memiliki satu rumah yang sama, yaitu Indonesia. Dan seperti pelangi yang indah karena banyaknya warna, Indonesia juga menjadi indah karena keberagamannya. Jadi, jangan malu dengan budaya kita. Jangan takut menunjukkan bakat kita. Dan jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi anak Indonesia yang baik, kreatif, dan berprestasi. Karena berbeda-beda tapi tetap satu. Bangga menjadi anak Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi cerita yang sudah Riani bawakan untuk kita semua. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa Indonesia itu indah karena keberagamannya. Kita punya banyak budaya, banyak tradisi, dan tentunya banyak anak Indonesia yang memiliki talenta luar biasa. Jadi, jangan pernah malu dengan apa yang kita punya. Terus belajar, terus berkarya, dan terus kembangkan bakat kalian. Karena bangga jadi Indonesia bukan hanya dengan mengucapkannya, tapi juga dengan menunjukkan bahwa kita bisa menjadi anak Indonesia yang kreatif dan berprestasi.
1: Setuju banget. Dan semoga

0: cerita dari Liani tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua.
1: Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang waktunya kita santai sejenak sambil menikmati dua lagu pilihan yang sudah kami siapkan.
0: Jadi, tetap bersama kami di Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4.
1: Selamat mendengarkan dan jangan lupa bangga jadi anak Indonesia.

Tahukah Anda foto ikonik saat Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita lihat hingga hari ini? Lahir dari keberanian dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur. Pada 17 Agustus 1945, di tengah situasi yang penuh risiko, keduanya tetap mengabadikan detik-detik proklamasi dengan kamera Leica. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Ketika tentara Jepang berusaha menyita hasil pemotretan, Frans Mendur menyelamatkan gulungan film dengan menyembunyikannya. Berkat keberanian dan kecerdikannya, foto-foto bersejarah itu akhirnya berhasil dicetak dan menjadi bukti visual lahirnya bangsa Indonesia.

0: Cantik, siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Yeay, kita kembali lagi di Idola Anak RRI Pro 1 Kupang FM 94,4. Setelah tadi kita menikmati dua lagu, sekarang waktunya kita kembali ngobrol bersama teman kita yang keren banget, yaitu Henok.
2: Nah Henok, sekarang Alin penasaran nih, sebenarnya bagaimana sih awalnya Henok bisa tertarik untuk mengasah bakat dan minat Henok? Dan Henok kan anak RMS atau Rumah Musik Siloam. Kenapa Henok memilih Rumah Musik Siloam sebagai tempat untuk melatih talentanya Henok? Henok, kalau latihan biasanya lebih suka sendiri atau bersama teman?
3: Menurut saya, waktu pertama kali saya mengikuti modeling, saya ingin coba-coba mencari pengalaman baru. Dan kenapa saya memilih Rumah Musik Siloam? Karena saya sudah tahu bahwa Rumah Musik Siloam selalu mencetak anak-anak yang berbakat sejak tahun 2016. Dan pada saat latihan saya pun seru-seru juga, dan saya juga memilih untuk latihan bersama teman karena saya dapat mencetak banyak kenangan yang indah bersama mereka.
2: Wah, seru juga ya.
1: Nah, betul tuh Alen. Kira-kira kalau sedang latihan nih, pernah nggak ya Henok merasa malas gitu?
3: Pasti tentunya kita semua ketika melakukan suatu hal pasti akan terasa malas. Namun ketika saya latihan bersama teman-teman saya, melakukan banyak kegiatan bersama, rasa malas itu pun hilang karena kita melakukan kegiatan bersama-sama dan seru-seruan bersama-sama.
1: Oh alah, ternyata pernah juga ya Henok itu merasa malas. Berarti bukan cuma kita saja yang pernah merasa malas. Tapi Henok nih, kira-kira menurut Henok kalau kumpul sama teman-teman itu jadi semangat lagi enggak?
3: Tentunya dong jadi semangat. Soalnya dengan teman kita dapat bermain bersama, melakukan aktivitas bersama, terasa lebih seru lah.
1: Oh iya, jadi latihannya juga itu berasa lebih mantap gitu. Nah itu dia teman-teman. Ternyata untuk punya kemampuan yang bagus, kita harus memiliki ruang yang bagus juga. Contohnya bersama dengan teman-teman ya. Apalagi kemampuan itu harus sering kita latih. Betul gak nih Alen?
2: Betul. Sekarang Alen mau tanya tentang modeling nih Henok. Waktu pertama kali belajar modeling, bagian apa yang paling seru menurut Henok?
3: Menurut saya bagian yang paling seru ialah mendapatkan pengalaman baru dan teman baru.
1: Wah, kira-kira kalau tampil di banyak orang itu Henok rasanya seru atau gugup nih?
3: Terkadang terasa gugup ketika pada saat ingin tampil, namun ketika sudah tampil, rasa gugup itu pun hilang dan menjadi rasa seru karena dapat menunjukkan diri ke banyak orang dan mendapatkan pengalaman baru yang sangat bermanfaat.
1: Wah, jadi gitu ya. Jadi Henok ini pernah ya mengalami yang namanya gugup. Tapi gugup itu tidak apa-apa teman-teman. Yang penting tetap berani mencoba.
2: Betul. Lama-lama pasti jadi lebih percaya diri.
1: Nah, sekarang kita hubungkan dengan tema kita hari ini nih Henok. Alen, menurut Henok, apa yang paling kamu sukai dari menjadi anak Indonesia?
3: Menurut saya yang paling saya sukai adalah dari menjadi anak Indonesia seperti yang diceritakan Karyani tadi, memiliki keberagaman yang sangat banyak.
1: Oh, kira-kira kalau dari bakat Henok sendiri nih ya, Henok ingin mengembangkan bakat yang mana lagi kira-kira, kalau boleh tahu?
3: Menurut saya bakat yang ingin saya kembangkan ialah bermain alat musik seperti gitar.
1: Wah, semoga nanti bisa semakin jago ya main gitarnya. Dan mungkin teman-teman pendengar juga punya bakat yang ingin dikembangkan, bisa menyanyi, bermain musik, menggambar, menari, olahraga, ataupun apa saja.
2: Jangan takut untuk mencoba dan jangan malu untuk belajar, karena setiap anak punya bakat masing-masing.
1: Betul banget tuh, Alen. Nah, Henok, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, Riani mau kasih satu pertanyaan terakhir. Kalau boleh punya satu cita-cita atau impian yang ingin dicapai lewat bakat Henok, kira-kira itu apa ya?
3: Menurut saya, cita-cita yang sangat ingin gapai ialah menjadi pilot. Karena dengan pilot kita dapat mendapatkan banyak pengalaman baru dan hal yang dipelajari dan dapat mengunjungi berbagai tempat di dunia.
1: Wah, keren banget, Henok. Semoga impiannya untuk menjadi pilot itu bisa tercapai ya. Amin. Dan teman-teman, mungkin sekarang kita masih belajar dan masih mencari tahu apa yang paling kita sukai. Itu gak apa-apa banget. Yang penting, berani mencoba, terus belajar, dan jangan mudah untuk menyerah.
2: Dan tentunya tetap bangga menjadi anak Indonesia.
1: Betul tuh. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang lebih seru lagi, yaitu
2: siapkan diri kalian,
1: karena sebentar lagi waktunya
2: kuis interaktif.
1: Jadi jangan kemana-mana. Setelah satu lagu ini, kalian harus tetap bersama kami dalam Idul Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4.

0: Yuhu, sekarang waktunya kita masuk ke kuis interaktif. Untuk sahabat di rumah, jika ingin mengirimkan pesan atau menjawab kuis interaktif, silakan menghubungi nomor 0811-3820-9440. Sekali lagi, silakan mengirim pesan atau menjawab kuis interaktif di nomor 0811-3820-9440 via WhatsApp.
1: Buat teman-teman yang sedang mendengarkan, boleh langsung ikut menjawab dari rumah ya. Pertanyaan kuis interaktif. 1. Apa warna bendera negara Indonesia?
0: Yang kedua, dalam cerita yang Riani bawakan tadi, Indonesia kira-kira diibaratkan seperti apa ya? Dan pertanyaan terakhir, kalau kamu punya satu bakat yang ingin kamu tunjukkan untuk Indonesia, kamu ingin menunjukkan bakat apa? Nah, teman-teman, silakan menjawab pertanyaan ini di nomor WhatsApp 0811-3820-9440 via WhatsApp ya. Teman-teman, selain bisa menjawab kuis interaktif, bisa juga kirim-kirim salam.
1: Sambil menunggu pesan dari teman-teman, coba Riani bacakan satu puisi dulu dong.
0: Oke, Alien. Riani bacakan satu puisi ya.
2: Merah putih, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya. Namun, kita satu dalam Indonesia. Dari timur hingga barat, dari pulau ke pulau, ada cerita, ada mimpi, ada anak-anak Indonesia yang terus berkarya. Aku mungkin masih muda, tapi aku punya mimpi. Dengan bakat yang kumiliki, aku ingin terus belajar, terus berkarya, dan membanggakan negeri. Karena Indonesia bukan hanya tempatku tinggal, Indonesia adalah rumahku. Dan selama merah putih berkibar, aku akan selalu berkata, aku anak Indonesia. Aku bangga menjadi Indonesia.
0: Wah, Alen, jadi itu adalah puisi yang dibawakan oleh Riani. Semoga teman-teman suka ya. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa baca-baca salam dulu nih ya. Oke, Riani baca duluan, boleh?
1: Boleh.
0: Jadi udah ada yang kirim pesan nih dari Gladi. Halo kawan berdua yang lagi siaran, semangat ya. Makasih banyak Gladi, tapi kami bukan cuma berdua doang. Ada juga Henok yang menemani kami. Selanjutnya, siapa lagi yang mau lanjut baca? Alen atau Henok? Oke, Alen yang baca ya. Jadi ada pesan dari Rizna Tunliu, yaitu coba baca Alen.
1: Mantap Dede Alen.
0: Aduh Dede Alen mantap banget nih ya. Ada lanjut lagi nih pesan dari Inje Tunliu. Karyani baca ya Dede Alen. Selamat belajar Alen. Perdana juga semangat selalu Kak Riani dan sukses selalu untuk Kakak Henok. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman, kalau mau kirim-kirim, ayo kirim-kirim dong salam untuk kami atau jawab kuis interaktif kami. Kira-kira masih ada gak ya? Oh, masih nih. Dari Ibu Fanti. Kak Riani baca ya, Dede.
1: Iya.
0: Hai anak-anak keren dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Salam semangat untuk presenter Kakak Alen dan Kakak Riani serta narasumber Kakak Henok. Luar biasa idola anak hari ini. Tetap giat belajar dengan talentanya masing-masing. Ya anak-anak hebat. Terima kasih Ibu. Kira-kira masih ada lagi enggak ya? Mungkin Henok mau baca?
3: Baca,
4: tetap semangat buat kawan-kawan presenter dan narasumber hebat Riani, Alen, dan Henok. Sukses selalu.
0: Oke, makasih ya. Selanjutnya ada dari siapa nih ya? Oh, dari Roni di Maulava. Semangat siaran untuk kakak berdika. Makasih Roni. Sepertinya tidak ada lagi ya yang mengirim-ngirim saran nih.
1: Betul banget, rasanya baru saja mulai. Sekarang sudah mau selesai.
0: Iya tuh Alen, tapi Riani rasanya masih ingin membaca salam-salam dari sobat semua. Apalagi pertanyaan dari kuis interaktif ini belum dijawab. Mungkin Riani yang jawab kali ya. Oke, ada pertanyaan pertama yaitu apa warna bendera negara Indonesia? Tentu saja ya teman-teman, warna bendera Indonesia sudah pasti merah putih sesuai judul puisi yang Riani bacakan. Oh, ada yang sudah menjawab nih. Riani baca ya.
1: Ya.
0: Halo, Quinsa mau salam-salam untuk semua teman-teman yang lagi mendengarkan Idola Anak. Dan ia menjawab pertanyaan nomor satu atau pertanyaan pertama, yaitu warna bendera Indonesia adalah merah putih. Wih, makasih Quinsa. Oke, masih ada pertanyaan yang kedua dan yang ketiga nih. Kalau pertanyaan kedua dalam cerita yang Riani bawakan tadi, Indonesia diibaratkan seperti apa ya? Jadi, dalam cerita Riani, Indonesia itu diibaratkan sebagai pelangi. Pelangi kan memiliki warna yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia berbagai macam bahasa, budaya, itu berbeda-beda. Tapi mereka menjadi satu keutuhan yang akhirnya menciptakan keindahan. Seperti pelangi. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kamu punya satu bakat yang ingin kamu tunjukkan untuk Indonesia, kamu ingin menunjukkan bakat apa? Kalau Riani sih ingin menunjukkan bakat yaitu Riani ingin membuat sebuah karya puisi atau sastra yang bagus banget untuk menggambarkan betapa indahnya Indonesia, bukan dari alamnya saja, tapi juga dari budaya, daerah, dan semua perbedaannya. Kira-kira kalau Alen gimana nih? Kalau punya satu bakat yang ingin kamu tunjukkan untuk Indonesia, Alen ingin menunjukkan bakat apa?
1: Bakat bisa, kan saya organ.
0: Nah, oh.
1: Jadi saya nanti bakal kemana?
0: Kami ingin memainkan organ. Ya. Oh, jadi ingin menunjukkan di dunia ini kalau anak muda Indonesia itu juga bisa memiliki talenta luar biasa bermain organ ya?
1: Ya.
0: Oh, kalau kira-kira enak gimana?
4: Kalau saya ingin menunjukkan hobi saya yaitu bermain gitar dengan membawakan lagu-lagu hits dan lagu-lagu nasional Indonesia ke seluruh dunia.
0: Wih, gitu ya. Enok keren banget. Alen juga gak kalah kerennya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menemani kita dari awal sampai akhir. Dan tentunya, terima kasih juga untuk Henok yang hari ini sudah berbagi cerita dan menunjukkan talentanya bersama kita. Henok, sebelum kita benar-benar pamit, ada pesan singkat gak untuk teman-teman yang sedang mendengarkan Idola Anak?
4: Untuk teman-teman di luar sana, tetaplah berjuang, jangan pernah menyerah. Walaupun sesusah apapun mimpi kalian, tetaplah kalian kejar sebisa kalian hingga kalian dapat mencapai mimpi itu.
0: Wih, makasih ya Henok untuk pesannya. Kalau Alen ada pesan gak untuk teman-teman? Ada gak nih Alen?
1: Gak ada sih.
0: Gak ada? Waduh, ya sudah. Riani juga ingin menitipkan pesan untuk teman-teman. Yang pertama, teruslah kembangkan minat dan bakat kalian. Jangan malu-malu. Dan yang kedua, terus menyaksikanlah Idola Anak yang dibawakan oleh kami. Kami adalah anak-anak Rumah Musik Siloam yang berkesempatan untuk mengisi acara di RRI Pro 1 Kupang. Dan untuk teman-teman pendengar, semoga dari cerita, penampilan, dan obrolan kita hari ini, kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk terus mengembangkan bakat yang kalian punya. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan malu untuk belajar. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa bahwa bakat kalian itu tidak berarti. Karena setiap anak punya keunikan dan kemampuannya masing-masing.
1: Dan semua itu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan.
0: Betul, apalagi sesuai dengan tema kita hari ini,
5: Bangga Jadi Anak Indonesia.
0: Nah, sebelum kita tutup, tentunya kita mau menyapa teman-teman yang sudah mendengarkan. Untuk semua teman-teman yang telah mengirimkan salam, terima kasih banyak ya. Sepertinya tidak ada salam lagi nih. Tapi untuk teman-teman semua di rumah, di sekolah, kok sekolah kan ini hari Minggu ya? Mungkin yang beragama Kristen Protestan atau Kristen Katolik sedang gereja ya. Tapi tetap saja ya, yang sedang dalam perjalanan ataupun mungkin sedang melakukan aktivitas lainnya, terima kasih sudah menjadi bagian dari idola anak hari ini. Semoga hari ini kalian menyenangkan, tetap semangat belajar, tetap berani bermimpi, dan jangan lupa untuk terus mengembangkan talenta kalian.
1: Karena siapa tahu, suatu hari nanti kalian bisa menjadi idola Indonesia.
0: Wah, benar banget tuh. Dan mungkin saja, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan kalian di sini, di Idola Anak. Tidak terasa, sudah banyak waktu yang kita lewati bersama ya. Aku Riani.
1: Dan aku Alen.
0: Kami berpamitan dari teman-teman semuanya.
1: Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Sampai jumpa di acara Idola Anak berikutnya.
5: Salam Anak Indonesia.
0: Terus belajar.
1: Terus berkarya.
0: Dan jangan lupa bangga jadi anak Indonesia. Dadah teman-teman semuanya.
1: Dadah.

0: Wih, Bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dengan like kok.
1: Harus, eh? Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baik, Ju. Mau coba? Lihat di halam rumah, dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, tak lalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: sidang 2 tahun dinas 2026 DPRD. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20.

memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari, who

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tekuk sebelah kanan sudah dilaku, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is position? Position after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Christina Mladenov Can You Go dengan skor 6-3, 6-7, 4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya pendengar, selamat siang, selamat berhari Minggu. Jumpa kembali bersama dengan Bena Fongki dan juga ada rekan Ben. Semoga hari Minggu Anda, semua aktivitas liburan Anda menyenangkan dan berkat terus dilancarkan, usahanya terus diberkati gitu ya. Dan pastinya apapun yang didoakan hari ini semuanya dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Baik, berikan siang ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini yang kami kutip dari portal rri.co.id dan juga laman Antara. Dan informasi yang pertama ini perlu Beta sampaikan karena memang Kotompunya wilayah ini kan sudah masuk di musim kemarau. Artinya bahwa panasnya mencekam gitu ya. Anginnya ini angin kering dan bisa memicu berdampak juga pada Kotompung kesehatan, kepada lingkungan. Salah satunya adalah karhutla. Jadi pada musim ini kita Sonde boleh anggap remeh soal ancaman kebakaran hutan dan lahan. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein meminta Kementerian Kehutanan untuk perkuat langkah pencegahan, terutama di wilayah-wilayah yang setiap tahunnya sering terjadi kebakaran. Menurut Usman, kalau lokasi yang sama ini terbakar terus, berarti kawasan itu harus dipetakan sebagai daerah rawan. Dengan begitu pemerintah bisa lakukan patroli, langkah antisipasi sebelum api itu muncul dan meluas. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat dengan masyarakat juga perlu diperkuat karena dengan mencegah kebakaran dari awal jauh itu lebih efektif gitu ya. Kebanding baru bertindak setelah api itu subesar. Jadi berharap Kotong sebagai masyarakat untuk sama-sama Kotong jaga lingkungan, yang pastinya diharapkan untuk tidak membakar sampah ataupun lahan, apalagi di cuaca panas dan angin kencang ini.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Wih, Bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dengan like, kok.
2: Harus, eh. Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
1: Ada baik, Ju. Mau coba? Lihat di halam rumah, doh. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
2: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
1: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan gereja adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun SDM dan daerah. Generasi Z diajak aktif menentukan masa depan demokrasi. Inilah aneka berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan sejatinya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh aspek pembangunan karakter, moral, dan spiritual masyarakat. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menegaskan pernyataan tersebut ketika menghadiri kegiatan saat teduh bersama dan kebaktian pembangunan rohani atau KKR bersama Pastor Philip Mantova yang diselenggarakan oleh Gereja Mawar Sharon Kupang Jumat kemarin malam bertempat di Stadion Oepoi Kota Kupang. KKR tersebut mengusung tema Yesus berkat terbesar di hidupku dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Wagub memberikan apresiasi kepada gereja dan berbagai lembaga keagamaan yang selama ini terus mengambil bagian dalam membangun kualitas manusia di NTT. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi setiap pelayanan gereja dan lembaga keagamaan yang terus membangun manusia secara utuh. Wagub juga percaya bahwa ketika masyarakat memiliki iman yang kuat, maka akan lahir pribadi-pribadi yang jujur, bertanggung jawab, pekerja keras, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Lebih lanjut, Wakub juga menegaskan bahwa gereja merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan gereja menurutnya dapat diperkuat dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat NTT. Pendengar, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada panitia pemuda jemaat serta seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan Lomba Kidung Rohani Season 3 Pemuda Jemaat Kota Kupang yang diselenggarakan di Gemit Kota Kupang pada Jumat malam. Menurut Wakil Gubernur NTT, Lomba Kidung Rohani tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga merupakan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan talenta, memperkuat iman, membangun karakter, serta mempererat persekutuan melalui pelayanan gereja. Ia menegaskan, kepemudaan gereja memiliki peran strategis sebagai bagian dari generasi penerus yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, gereja diharapkan terus menjadi ruang pembinaan iman, karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial bagi generasi muda. Lebih lanjut, Wagub Joni Asadoma juga mengajak seluruh pemuda gereja di Kota Kupang untuk menjadikan kegiatan-kegiatan kerohanian sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Ia mendorong pemuda agar tidak hanya aktif dalam kegiatan gereja, tapi juga mampu membawa nilai iman dan karakter tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Kepada seluruh peserta lomba, tidak lupa Wagub Joni memberikan motivasi agar mengikuti perlombaan dengan penuh sukacita, sportivitas, dan semangat untuk memberikan talenta terbaik. Ia menekankan bahwa kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan bagaimana setiap peserta dapat menggunakan talenta yang dimiliki untuk memuliakan Tuhan dan menjadi inspirasi bagi sesama. Kita beralih ke informasi lainnya. Peserta sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026, Juven Vina mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai pentingnya partisipasi politik bagi generasi muda. Menurutnya, anak muda harus berani menentukan pilihan secara mandiri tanpa dipengaruhi politik uang maupun tekanan lingkungan sekitar.
2: Menambah wawasan saya juga sebagai Gen Z untuk bagaimana berpartisipasi dengan baik dalam pesta demokrasi untuk menciptakan bangsa ini dengan menuju bangsa yang cerdas. Ada beberapa poin ya kak. Yang pertama, mungkin kita jangan sebagai Genji ya, sebagai Genji kita jangan terpengaruh dengan tadi seperti kakak Fenda bicara juga soal politik uang, pengaruh dari keluarga dan pengaruh dari teman-teman bahkan lingkungan sekitar.
1: Jupen berharap kegiatan pendidikan pemilih terus dilakukan secara rutin agar semakin banyak generasi muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui sosialisasi itu, KPU Kota Kupang menargetkan lahirnya pemilih yang tidak hanya aktif menggunakan hak pilih, tetapi juga mampu menjadi pelopor demokrasi yang berkualitas di tengah masyarakat. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau melalui RRI Digital di Google Play Store dan App Store. Berita selanjutnya. Bupati Sumba Timur harap sinergi Kapolres baru terus diperkuat. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyampaikan apresiasi atas pengabdian AKBP Dr. Gede Harimbawa selama memimpin Polres Sumba Timur. Menurutnya, berbagai bentuk kerjasama yang telah terjalin dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah memberikan kontribusi positif bagi keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat.
4: Kita sama-sama hadir dalam menyambut Bapak Kapolres Sumba Timur yang baru, Pak Gede Heri, yang saat ini ditugaskan memimpin Polres Sumba Timur. Dan juga kami juga berterima kasih saat ini kepada Pak Kapolres Ngada yang mendapatkan kepercayaan yang baru sebagai pimpinan Polres di Ngada, Pak Gede. Dan tentu segala hal yang sudah dibuat di Sumba Timur dilakukan bersama jajaran pemerintah adalah kebaikan masyarakat dan daerah Kabupaten Sumba Timur.
3: Bupati juga menyampaikan harapan kepada Kapolres Sumba Timur yang baru agar sinergi antara Polri dan pemerintah daerah terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia mengucapkan selamat bertugas kepada AKBP Dr. Gede Harimbawa di tempat penugasan yang baru, serta menyampaikan selamat datang kepada Kapolres yang baru untuk bersama-sama melanjutkan pengabdian bagi masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup 2026 setelah acara itu secara menyeluruh dilakukan. Hal tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengoleksi 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlakukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pada pertandingan tersebut, Indonesia sempat unggul melalui Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pada menit ke-47 babak kedua pertandingan. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama hingga

agregat 6-2. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur NTT Joni Asadomo menegaskan, gereja adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun SDM dan daerah. Generasi Z diajak aktif menentukan masa depan demokrasi. Sekian aneka berita daerah ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan tentunya menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Karena itu ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik lagi nih untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, karena pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan mimpian Anda untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara manismu. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website di bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, bisa Anda ikuti Instagram di @rri_kupang atau bisa juga Anda hubungi admin melalui WhatsApp nomornya di 085190095995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tahukah Anda, naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata pernah disangka hilang? Setelah teks proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan pada 17 Agustus 1945, naskah tulisan tangan Bung Karno tidak lagi digunakan. Bahkan, naskah itu sempat dibuang karena dianggap hanya sebagai draft. Beruntung, wartawan Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyelamatkan naskah tersebut dan menyimpannya selama 48 tahun. Sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1993 untuk menjadi bagian dari arsip sejarah bangsa.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
0: Karena setiap lembar sejarah bukan sekadar kertas. Di dalamnya tersimpan perjuangan, keberanian, dan lahirnya sebuah bangsa.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Demikian koleksi lagu dari It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Yaitu di musim hujan, kalau kita sedih aku sebelum panas gitu. Apa ayo? Pasti jawabannya adalah skincare, apalagi payung dan lain sebagainya. Hari ini tanggal 9 Agustus 2026. Kira-kira kita merayakan apa sih sebenarnya? Jadi pendengar, hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dunia memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini jadi momentum untuk mengingat kembali keberadaan hak, budaya, serta kehidupan masyarakat adat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994 dan mulai diperingati secara resmi sejak tahun 1995. Dan tanggal ini dipilih karena pada tanggal yang sama di tahun 1982 untuk pertama kalinya kelompok kerja PBB tentang penduduk asli mengadakan pertemuan. Jadi, Mbak Saudara, masyarakat adat sondeh hanya bahas soal tradisi ataupun budaya. Di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan yang sangat kaya, di antaranya ada pengetahuan lokal, hubungan tentang alam, tanah, hutan, serta nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di NTT sendiri, ya, Kotong hidup bersama dengan banyak komunitas adat dengan budaya serta tradisi yang sangat kaya dan berbeda-beda begitu ya. Karena itu mari Kotong jaga sama-sama Kotong pembudaya, kearifan lokal, jangan dianggap kampungan begitu ya kalau misalnya Kotong belajar tentang sesuatu hal yang menyangkut dengan adat istiadat ya. Jadi karena kebanyakan anak-anak itu kalau bilang inilah itulah bahas soal daerah, Kotong dianggap kampungan, Kotong dianggap sebagai lu terlalu kayak kampungan sekali begitu ya. Padahal dengan Kotong belajar soal budaya, kearifan lokal, itu berarti Kotong menghormati hak masyarakat adat dan Kotong juga terus merawat lingkungan serta tanah leluhur.

Ya, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin tahu soal harga emas, ya beta kutip dari rri.co.id, untuk harga emas Antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 9 Agustus hari ini. Ya, terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data, ya, harga emas Antam untuk ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.690.000. Harga ini tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Ya, pendengar, selamat siang. Tentunya Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, dan di saat ini Beta masih hadirkan informasi-informasi untuk Anda dengarkan bersama. Yang pastinya kali ini soal bijak bermedia sosial gitu ya. Ya, sejatinya media sosial ini memang tempat katong untuk bebas berekspresi, tapi ini bukan berarti bebasnya dari tanggung jawab begitu ya. Dimana psikolog klinis Rati Ibrahim mengingatkan, apa yang kotong tulis, komentar, ataupun bagikan di medsos, ini bisa mencerminkan kotong pung karakter, nilai, dan juga integritas diri. Apalagi bagi tenaga kesehatan. Profesi ini dibangun dari kepercayaan masyarakat. Karena itu etika profesional, sonde hanya berhenti karena sudah selesai jam kerja. Begitu ya. Di ruang digital pun, tenaga kesehatan tetap perlu menjaga empati, menghormati martabat buat pasien, menjaga kerahasiaan, dan juga menunjukkan sikap profesional. Ini berlaku juga untuk katong semua begitu ya, pendengar, bukan hanya untuk orang-orang tertentu begitu ya. Katong semua punya andil yang sama untuk beretika begitu ya, untuk bijak dalam bermedia sosial. Sebelum katong posting, sebelum katong komentar, ya katong pikir dulu apakah apa yang katong tulis ini bermanfaat untuk orang lain atau sonde. Apa yang katong tulis ini justru menyakiti orang lain atau kemana ya, apakah pantas untuk dibagikan atau sonde. Nah, di balik setiap akun memang ada orang-orang yang punya perasaan dan juga martabat. Karena itu dengan kotong bijak bermedia sosial, ya jari boleh cepat tapi pikiran memang harus tetap matang untuk membagikan komentar, ya memposting segala sesuatu ketika kotong berada di ruang digital.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, ada informasi cek fakta untuk Anda, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang mengarah unggahan ini tidak mengarah ke laman resmi Kemenimpas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan juga nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimpas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar ya beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini ya disampaikan bahwa Kemenimpas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Merdeka, merdeka. Ya, kita sudah masuk di bulan Agustus yang pastinya semangat kemerdekaan akan terus digelorakan begitu ya. Apalagi persiapan-persiapan untuk setiap kelurahan yang mungkin akan ada dibuatkan lomba-lomba begitu ya, ataupun komunitas-komunitas di kantor, di tempat-tempat lain ya, tempat di mana Anda bekerja atau di sekolah-sekolah, ini kan pasti sudah dipersiapkan segala sesuatu untuk ya lomba-lomba gitu ya. Yang paling sering itu dilakukan lomba balap karung, adapun lomba bermain bola pakai daster, itu lebih seru begitu ya. Atau adakah persiapan-persiapan yang Anda lakukan sekarang ini untuk menyiapkan semarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81? Ya, pendengar, di tengah cuaca yang panas terik ini ya, kondisi panas dan juga El Nino ini bukan cuma bikin katong rasa gerah dan cepat aus, tetapi juga ini bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, jadi Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Profesor Chandra Yoga Aditama mengingatkan kita sebagai masyarakat untuk tetap jaga kondisi tubuh dengan makanan yang bergizi, cukup istirahat, rajin beraktivitas fisik, dan yang paling penting itu cukup minum air putih ya, supaya tubuh sonde dehidrasi. Kalau cuaca sedang ekstrim dan polusi udara tinggi misalnya, sebisa mungkin Anda batasi aktivitas di luar rumah, apalagi kalau mulai muncul keluhan-keluhan seperti batuk, dada sakit, demam.

itu jangan dianggap sepele ya. Disampaikan bahwa untuk kita juga sama-sama menjaga kebersihan lingkungan begitu ya, tidak membakar sampah, jangan biarkan kendaraan keluarkan asap hitam karena itu pasti akan mengganggu kotong punya pernapasan begitu ya. Dan yang pastinya ketika cuaca panas, kotong tetap jaga kesehatan gitu ya, jaga tubuh, cukup minum, dan segera periksa ke dokter kalau misalnya keluhan yang Anda derita itu sonde membaik sampai sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ya, pendengar Pro 1 Jodi Jomblo Ditinggal Mati ya, lagunya dari Wali Band. Ini lagu tahun 2000-an gitu ya. Sudah mewarnai siang sore Anda ya, siang jelang sore Anda di kesempatan ini. Ya, pendengar, siapkan diri Anda untuk jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang sudah dibuka dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara menarik Anda. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk info lebih lengkap silakan ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Awalnya, semua tokoh yang hadir direncanakan ikut menandatangani naskah proklamasi. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perdebatan, para pemuda mengusulkan agar cukup Soekarno dan Hatta yang menandatangani sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, pada bagian akhir naskah tertulis kalimat yang begitu bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
1: Dua tanda tangan itu bukan hanya milik dua tokoh, tetapi menjadi simbol tekad seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka.

Informasi untuk Anda di sore hari ini, ya, siang jelang sore maksudnya, di mana pendengar, volume transaksi dengan kode respon cepat standar Indonesia atau GRIS melonjak lebih dari 100% pada semester pertama tahun 2026 dengan nilai mencapai 600 triliun rupiah. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin luasnya pembayaran digital di Indonesia. Ya, sebenarnya pendengar, apa sih manfaat dari ketong menggunakan QRIS? Ya, kalau gunakan QRIS, maka bisa kurangi ketergantungan pada penggunaan uang tunai. Ya, kemudian memperluas inklusi keuangan, indeks inklusi keuangannya di Indonesia ini mencapai 92,74% di tahun 2025. Kemudian memperluas pencatatan transaksi dan menghindarkan dari uang-uang palsu, ya, bagi pelaku usaha, dan juga yang pastinya berpotensi meningkatkan penjualan UMKM.

0: Aduh. Lagas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagih, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kupang. Selamat menikmati libur Anda di hari Minggu siang yang cerah, tiada berawan. Woi, ini kata-kata dong, puitis abis ah. Jumpa lagi dengan Beta Fongki Lete dan juga ada Beta Pung Rekan, ada Kakak Ben ya, yang pagi siang jelang sore ini temani Anda. Yang mau request lagu Indonesia boleh. Cuma lagu Indonesia, Beta sempat putar lagu-lagu mancanegara dong. Jadi yang mau putar lagu yang mau request lagu dong silakan, Beta tunggu di line telepon 0380825444 atau 8431152. Yang mau gabung di WA, tapi untuk WA Beta hanya terima pesan singkat. Saya minta maaf karena untuk HP Beta bisa terima telepon, HP-nya Beta pakai untuk live TikTok. Ya jadi pendengar, semoga semua Anda dalam keadaan yang sehat ya, sonde sakit, kalau sakit pun ya semoga Anda cepat sembuh, karena biasanya di bulan Agustus ini bulan dimana kotong sonde boleh sakit ya. Kenapa? Kenapa bisa begitu kira-kira? Ya karena kotong harus ikut lomba. Ya jadi suasana bulan Agustus ini bendera merah putih sumulai naik di depan rumah ya, ada umbul-umbul yang cantik sekali di depan rumah, di depan toko, di depan jalan, itu semua buat suasana bulan Agustus itu jadi keren. Di jalan-jalan juga mulai pasang umbul-umbul, anak-anak dong sibuk latihan-latihan ya. Entah itu latihan untuk lomba, latihan untuk gerak jalan, ada yang latihan untuk tarik tambang gitu ya. Ada yang semulai atur strategi untuk lomba makan kerupuk. Iya. Kemudian pokoknya kalau semasa bulan Agustus begini, suasana kampung, kompleks, kemudian RT, sekolah, kantor, sampai gereja mulai ramai. Nah tahun ini kan Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Dan biasanya satu hal yang paling kotong tunggu adalah ya selain upacara, yaitu lomba 17-an. Kalau dengar kata lomba, woi, langsung semangat. Mau kalah kok, yang penting iku. Son dapat hadiah, yang penting rame. Nah, ini hari kotong akan bahas kira-kira menurut Anda lomba apa yang seru dan menarik dalam memperingati hari ulang tahun RI ke-81. Kira-kira di lingkungan Anda suba omong kosonde soal lomba yang akan dipertandingkan, dilombakan pada semangat 17-an ini. Boleh Anda bisa kasih tahu kira-kira ini lomba apa nih ya di lingkungan Anda masing-masing. Adakah lomba klasik seperti makan kerupuk, balap karong, tarik tambang, atau ada lomba baru yang lebih kreatif? Nah, karena itu silakan yang mau bahas, Beta tunggu di line telepon, WA dan juga SMS. Ada yang sudah bergabung? Halo, selamat datang. Selamat siang jelang sore, dengan siapa di mana? Ada siapa? Orang Soe. Ada siapa di situ?
1: Kampung Aman.
0: Kakak Ferry. Kemana kabar kakak?
1: Kabarnya terlalu panas.
0: Terlalu panas. Di Soe juga panas deh. Ini di Soe bagian mana kok rasa panas nih?
1: Terlalu panas, langit biru. Kita ke pertokoan sini tuh.
0: Di kota situ?
1: Di samping rumah jabatan bupati ini.
0: Di kota di Kupang sini?
1: Ya ilah, kakak saya Pongki, kita di Soe.
0: Kau bilang di BCA sini deh. Sama ju. Ini hari awan sonde ada nih, dia mau biru ame talalo. Iya. Kakak Ferry ketua panitia kok.
1: Ya, mau bilangin itu sudah. Pas memang orang pun terbakar
0: sonsala. Ini panitia di mana nih? Di lingkungan kok?
1: Lingkungan RT RW RT 01 RW 01 Dusun 1.
0: Wih, ini satu semua nih barat ini.
1: Kota Sol.
0: Mantap. Nah, kira-kira kakak ketua panitia hormat ini di memperingati hari ulang tahun RI ke-81 ini kira-kira ada rancang lomba-lomba apa sah di lingkungan?
1: Terlalu banyak kakak.
0: Bisa sebut ambil satu atau dua begitu kok?
1: Tarik tambang,
0: panjat
1: pinang, lari karung, makan kerupuk. Ada macam-macam permainan untuk merayakan 17 Agustus.
0: Iya.
1: Terlalu banyak. Tapi yang lebih menarik itu adalah tarik tambang bersama panjat pinang.
0: Tarik tambang dengan panjat pinang?
1: Ya, panjat pinang.
0: Itu biasa lomba yang dilakukan kok setiap tahun kok atau?
1: Setiap tahun.
0: Wih. Asdup hadiah dong, hadiah apa yang di panjat pinang tuh?
1: Itu gantung itu radiata. Pokoknya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam. Ini hanya untuk orang tua. Kok anak-anak juga ikut ambil bagian?
1: Dari anak kecil sampai orang tua.
0: Wih, seru tuh mah.
1: Itu kotong kalau buat itu di itu samping sama Efat ada depan asrama polisi lama. Di lapangan voli.
0: Iya.
1: Yang pohon beringin besar tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jika tugu. Pohon itu bisa datang misalnya di sini di mana?
0: Beta biasa hanya sampai di itu patung yang DP yang ame tangan biasa mau pergi di kapan tuh?
1: Itu di cabang kapan situ?
0: Ah.
1: Di cabang kapan situ? Kapan situ?
0: Pokoknya kalau pisau itu pasti paling hanya pergi di kapan sa?
1: Pokoknya tamperot itu cabang kapan ini? Kotong di bagian bawah
0: situ. Oh, di bagian bawah situ. Oh iya.
1: Pokoknya di pertokoan, toko mubazir.
0: Iya. Oke, ini yang pastinya apa ya? Yang paling tunggu-tunggu itu ya lomba ini ya tarik tambang ya. Itu pasti semua baku rau rame itu.
1: Rau rame. Yang lucunya yang unik lagi itu yang ini apa? Di seno bertaruh kelereng.
0: Betul.
1: Merugalan. Nah, itu ada lain politik. Taruh lompor di dalam seno bertempel ini keler ini.
0: Wih, panak utuh mah. Panak utuh mah.
1: Itu sudah.
0: Oke. Baik, Kak Firi, silakan mau request lagu apa?
1: Apa ada lagu?
0: Beta ada Hi-Fi Taman Sejati, Juicy Lucy dengan Lantas, ada Kunto Aji dengan Selaras, Liodra Gemintang Hatiku, ada Gemintang Hatiku. Oke. Okay. Salam silakan kakak.
1: Salam sama Bapak Borto.
0: Iya.
1: Kode Kepul Jadi Mentuni, Kerajaan di Alas, Kepulia di Mentasi, Opa ini di Cilong, Pemilia di Akura, Kapiona, Kapiona, Madisi, Kepulia di Eta, dengan Mani, Kepulia di Eta.
0: Iya. Shalom. Terima kasih banyak ya Kakak Ferry sudah bergabung ya jauh dari Kampung Aman Soe yang sudah bergabung di kesempatan ini. Beta mau menyapa ada Kakak Miri Dona Kakak. Selamat sore Kakak, request lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Disiapkan lagunya. Ada Kak Hari, lomba yang menarik itu ada tarik tambang, panjat pohon pinang, tapi lebih baik itu lomba kebersihan. Oke, terima kasih untuk Kakak Hari. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Saya menyapa ada Kakak Edi Neki. Halo, selamat hari Minggu Kakak. Kakak Ismail Safu, selamat sore, selamat gabung di Prosatu RR Kupang. Kemudian untuk Kakak Hendra Alfa Edison, halo Kakak juga untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok RRI _ Kupang. Beta putarkan dulu dua nomor lagu yang sudah di request. Ini ada Gemintang Hatiku disusul dengan lagunya Rosa featuring Bruri Marantika dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Semoga dengan peringatan hari ulang tahun RI dengan lomba-lomba ini jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Hanya demi kemenangan kita mendustakan segala sesuatu. Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Bapak, itu ada stand UMKM tuh. Katong sih gak sabantar kok.
3: Ih, nanti sah. Katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
2: Di rumah nah, Bapak paling semangat. Bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sah.
3: Waduh, iya Jue. Ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah, mari Su. Mama beli apa? Beli sepuasnya, Su.

Rosa featuring Imro Rimarantika dengan judul lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Oh, biasa sudeka-deka 17-an begini lomba-lomba sudah mulai dilakukan, dilaksanakan. Yang pastinya jangan ada dusta ya. Setiap lomba itu pasti ada menang ataupun kalah. Jangan Anda memakai segala cara ya, memakai kedustaan gitu ya untuk menang. Karena walaupun Anda menang, maka sian itu bukan perjuangan yang sesungguhnya gitu ya. Oke, Kakak Halena, selamat siang jelang sore Kakak, terima kasih sugabung. Lomba apa yang seru dan menarik yang biasanya dilombakan di hari ulang tahun Republik Indonesia menurut Kakak Helena adalah gigi karupuk. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Ini banyak jawaban yang tadi sudah masuk, itu gigi karupuk, nah tarik tambang, nah panjat pinang, hadiahnya radio. Itu Kak Hamdan Nurdin pung lomba ya. Kemudian yang seru juga itu ada lomba Bapak Gendong Mama Baru Lari Lompat Karung. Woi, ini namanya angka beban. Ini berani kasih jatuh, maka woi, rusak sudah ya. Baik komang pembal nosen tak salah, kalau tak salah napi urut begitu ya. Ini lomba bukan mau dapat hadiah, aku dapat penyakit. Makasih Kakak Siska yang sudah bergabung. Beta mau menyapa lagi, ada Mama Komang. Selamat siang jelang sore Kakak.

jari-jari tangan dong, ketumpung kaki dong juga kena, ya ya kena luka. Tapi Andi ya, semangat 45 untuk perjuangan gitu ya, mendapatkan hadiah. Kalau dulu-dulu ketumpung ya para pejuang dong mati-matian untuk bela ketumpung negara, bela bangsa Indonesia supaya bisa menang dari penjajah. Maka ketumpung bisa asumsikan untuk perjuangan itu dalam sebuah lomba-lomba ya. Entah itu lomba yang berat, lomba yang ringan, lomba yang gampang, lomba yang susah ya. Pastinya ketumpung bisa ikut itu lomba dengan semangat penuh kemerdekaan gitu ya. Ada juga ya, terima kasih Mama Komang sudah berkomentar. Yang lain lagi silakan yang mau berbagi kira-kira lomba apa yang seru dan menarik yang biasa dilombakan di hari ulang tahun Republik Indonesia. Beta masih tunggu untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 0380825444 atau 8431152. Boleh juga Anda kirim-kirim salam, request-request lagu. Beta masih tunggu sampai di pukul 16 atau di jam 4 sore. Ya. Bahas soal lomba 17 Agustus, memang ada lomba-lomba yang kayaknya sudah pernah hilang dari ketumpung kehidupan gitu ya. Yang pertama itu adalah makan kerupuk. Kerupuknya digantung, pesertanya berdiri, tangan sudah boleh pakai, mulut yang kerja ya, yang paling cepat habis dia pemenangnya. Tapi lucunya kadang kerupuk itu tinggal sedikit ya, peserta masih gigit-gigit, penonton di belakang suka ketawa sampai sakit perut. Lalu ada juga lomba balap karung, ini juga bisa dibilang lomba klasik gitu ya, masuk ke dalam sarung, lompat-lompat, tapi ada yang jalan cum ya. Tapi yang paling lucu itu kalau lompat-lompat terus dia jatuh begitu ya, jatuh le bangkit lagi, lompat lagi ya. Ini yang penting jangan menyerah. Ada juga dengan lomba tarik tambang, ini biasanya ramai sekali ya, bukan cuma yang semangat yang mengikuti lomba tapi penonton juga ikut batareak. Tarik, tarik, ya jangan lepas, jangan lepas. Sekarang yang paling capek itu justru panitia ya, karena harus atur semua orang untuk bisa ya, jangan ambil bagian begitu ya. Karena kalau ambil bagian maka itu namanya penakwe. Ambil bagian tuh maksudnya dia bukan peserta, dia ikut tarik begitu. Itu berat ya. Halo Kak Pangeran Louis Andrew, selamat sore kakak. Ini ikan dong aman kok. Bagi kau tuh ikan, kalau ikan ada mahal nih. Kakak Andre Luis Andre Vina, anak ganteng gitu ya, yang pemilik wilayah TTS. Halo Pak Hamdan Nurdin, kakak Fongki, lomba 17-an ini dimulai tahun berapa ya? Tahun 1946 kakak. Itu so. Kemudian kakak Ina, selamat siang, salam kenal, beta dari Surabaya asal Kupang, salam sehat dan juga tetap semangat ya. Ma Mary, Mary siapa nih, Mary Dona kakak. Ma Mary suka lomba gigit. Lomba gigit apa mama? Oh, lomba gigit kerupuk. Mama juga pakai lomba gigit koma deh. Begira ini lomba apa kom? Lomba gigit kerupuk dan lomba gigit sendok, dan suka nonton orang lomba tarik tambang begitu ya. Lomba tarik tambangnya di pantai. Kemana Kak Hamdan? Kau lucu. Kakak Andri, Kakak Andre. Oke, lagu apa kakak? Boleh, boleh. Kira-kira mau request lagu apa? Tinggal dikasih. Yang penting dia lagu-lagu Indonesia. Beta son terima lagu-lagu mancanegara. Silakan yang untuk Anda yang mau gabung, beta masih tunggu sampai di pukul 16 atau di jam 4 sore. Yang sore ini lagi duduk-duduk, senada kerja, boleh ambil HP gabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dengan Ngotong. Kira-kira lomba 17-an yang paling seru dan menarik untuk dilombakan itu kira-kira lomba apa? Langsung saja dikasih kolom komentarnya, digabung-gabung silakan. Iya, beta susah dirantau itu lagu apa ya? Kak Ben, itu beta susah dirantau itu lagu apa ya? Lagunya ini ya? Beta susah dirantau. Kayaknya seperti itu ya, tagantong lama begitu ya. Sepertinya itu. Oke, kakak Ina nanti disiapkan. Terima kasih ya. Bunda Sum, selamat sore Bunda. Terima kasih Bunda sudah gabung. Mr. Tayo, diberkati selalu. Terima kasih. Dan Bunda yang mau gabung silakan di line telepon WA dan juga SMS. Kita tunggu sampai di pukul 16. Jam 4 sore.

0: Oke, demikian lagu dari Nanaku dengan Parcuma, Beta Susah Dirantau. Ya, untuk Anda yang lagi streaming di Pro 1 RRI Kupang menggunakan RRI digital, ya di tanah rantau saat ini, semangat untuk bekerja di tanah rantau. Semoga Anda tetap semangat ya, sehat, biar suatu waktu bisa kembali ke Kupang untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Oke, ada yang sudah bergabung. Selamat sore.
1: Selamat sore,
0: kan? Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Botus, satu foto.
0: Bapak Botus, apa kabar, Bapak?
1: Bapak Sasa.
0: Baik, silakan, Bapak. Bapak biasa ke mana, Bapak?
1: Ya.
0: Bapak di Fatu Veto kira-kira su ada lomba-lomba apa? Oh.
1: Belum nanti lomba lari karang, tari tari, dan makan kerupu dan lain-lain lagi.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, saya belum mulai.
0: Oh belum, iya toh. Biasanya kalau lomba-lomba begitu-begitu, Sako?
1: Iya, iya.
0: Silakan, Bapak.
1: Salam untuk Jona.
0: Iya.
1: Bung Mila. Bapak Emi, Bu Linda. Mbak Mary, Mbak Mary Kapalima.
0: Iya.
1: Bung Unda, Fensore. Ibu Natalia. Ada Bung Papa. Bapak Asir, Ibu Puja. Istri ya, Ibu Betty dan semua-semua saya. Buat Bang Ali juga.
0: Oke.
1: Mbak Siska juga.
0: Siap. Makasih Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Prosatria di Kupang. Beta mau menyapa juga ada kakak bungsu yang gabung di TikTok. Halo kak bungsu, apa kabar? Mau kirim salam buat kakak Lydia Chandra Riani di Bonipoi, rumahnya di Jalan Pipit nomor 11 ya. Kakak Lydia ada kirim dapat salam nih dari kakak bungsu yang bergabung dengan Kotong di TikTok sore hari ini. Silakan yang mau bergabung lagi, masih dengan topik yang sama, kira-kira pendengar menurut Anda lomba apa yang paling seru ya? Lomba apa yang paling seru untuk dilombakan begitu ya, dilombakan pada tanggal 17-an di bulan September ini, September bulan Agustus ini ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon WA dan juga SMS sampai di pukul 4 sore, dan Beta juga masih menanti Anda yang mau gabung di TikTok juga ya. Terima kasih kakak bungsu.

Tahukah Anda, kemerdekaan Indonesia bukan hanya dijaga oleh para pejuang di medan perjuangan, tetapi juga oleh seorang wartawan.

Namanya Burhanuddin Muhammad Diah atau yang biasa dikenal dengan BM Diah. Saat naskah tulisan tangan proklamasi dianggap tak lagi diperlukan dan terbuang, BM Diah menyadari bahwa lembaran itu adalah bagian penting dari sejarah bangsa. Ia mengambilnya, menyimpannya dengan penuh tanggung jawab selama puluhan tahun, lalu menyerahkannya kepada pemerintah agar menjadi arsip negara yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Tak hanya itu, sebagai wartawan, BM Diah juga mendapat tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke masyarakat, sehingga kabar kemerdekaan segera diketahui di berbagai daerah.

0: Pendengar, demikian lagu dari Coklat Bendera sudah mengantar kita di pukul 15:37 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar sekarang Katong mungkin coba pikir ya, untuk lomba tanggal 17-an ya Sony harus yang itu-itu sah. Katong bisa bikin lomba yang lebih kreatif, misalnya lomba joget berpasangan begitu ya, apa le, lomba tebak lagu nasional, itu juga bagus ya. Oke, ada yang sudah gabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Pongki.
0: Sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Emi di Cilong, Kak Pongki.
0: Apa kabar, Opa?
1: Kabarnya sudah molek, Kak Pongki.
0: Sudah molek, Opa, ya. Puji Tuhan. Yeah. Opa, kira-kira lomba yang seru, lomba yang menarik, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ini, kira-kira yang terpikirkan itu lomba apa?
1: Yang paling menarik, yang paling seru.
0: Itu dua masuk jadi satu juga boleh.
1: Oh, kalau menurut saya ada tiga.
0: Ada tiga. Lomba. Itu lomba-lomba apa, San?
1: Itu panjat pinang satu, Kak Pongki.
0: Panjat pinang. Kemudian?
1: Iya. Yang kedua, lomba sepak bola wanita pakai daster.
0: Oh, yang main tuh bapak-bapak kok atau mama-mama dong?
1: Mama dong, Kak Pongki.
0: Kalau mama masih biasa pakai daster, nah kasih bapak-bapak, oh, sah.
1: Iya, tapi itu beda kalau dong pakai daster baru main bola, Kak Pongki.
0: Nah, oh, baik.
1: Dong tarik rambut, nah dong tarik baju, nah.
0: Itu dia lari di mana semua di situ, nah.
1: Semua di situ. Bola di mana semua?
0: Ya, semua di situ, iya.
1: Itu kalau yang tidak dapat bola dong mesti tarik yang lain dong rambut. Ya, terus yang ketiga itu Kak Pongki.
0: Lomba itu apa leh?
1: Lomba ini suami dongko istri Kak Pongki.
0: Suami dongko istri.
1: Ya.
0: Weh, itu kalau istri yang
1: istri yang pak dong Kak Pongki dan bapak yang kurus dong peot.
0: Itu kasih menang sih yang ya bareng alus-alus dong. Memang itu baik Ju, dong. Hanya Andi kalau tika mulut kena Ju berat.
1: Itu yang paling menurutnya, itu yang paling menarik itu.
0: Oke, siap Opa. Terima kasih Opa sudah gabung. Silakan Opa mau request lagu apa? Beta ada lagu dari Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam, Samson, Naluri Lelaki, ada Seventeen dengan Hal Terindah, kemudian Si dengan Jomblowati.
1: Seventeen,
0: oke deh.
1: Apa Hal Terindah?
0: Hal Terindah, benar.
1: Iya. Jadi kotong yang itu yang indah-indah. Tapi
0: yang indah-indah sah itu dia.
1: Yang indah-indah. Yang indah-indah tapi bikin kotong ketahuan. Nah,
0: oke, Opa, silakan. Ya?
1: Salam buku, Kak Pongki.
0: Oh, boleh.
1: Oh ya, pertama waktu buku saya di satu seto.
0: Cuma
1: dia ada kunci di kampung Aman Soe.
0: Iya.
1: Yeah. Dari sini ada bangkit di Mbak Utri di Maroke. Ada Dinda di Bogor, kemudian saya di Tuli, ada Bang Andi di apa ya di Bengkulu,
0: yeah.
1: Kemudian dari situ ada Kapuja, ada Putra Tengah di Papua.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siapa Pak?
1: Ya, Kak Pongki selamat sore, selamat bertugas, selamat berkati selalu. Sudah molek Neu Itabasan.
0: Sudah molek Neu Itabasan untuk Opa dan semua pendengar yang sudah bergabung di FM 94.4.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Naluri Lelaki, ya ini lagu mengantar kita sudah di pukul 15:51 waktu Indonesia Tengah. Jadi sebenarnya untuk lomba ini kalau dibikin kreatif ada beberapa lomba yang mungkin ini bisa jadi planning buat Anda gitu ya. Yang bisa dimasukkan dalam list ada lomba estafet sarung, lomba over bola pakai kardus ataupun sendok begitu ya. Kalau Anda kira-kira lomba baru apa yang Anda mau bikin? Ya, boleh dikasih ide. Lomba untuk semua umur, ya ini bisa untuk anak-anak, lomba makan kerupuk, lomba estafet kelereng, tebak gambar, lomba mewarnai dengan tema kemerdekaan. Kalau untuk remaja, futsal bagus, lomba karaoke, lomba cerdas cermat, estafet sarung, lomba buat konten kreatif juga ini bagus buat anak-anak kita ya. Untuk mama-mama, lomba merias pasangan, lomba joget berpasangan, tebak lagu, lomba memasukkan benang ke dalam jarum ya. Untuk bapak-bapak itu ada lomba tarik tambang, lomba joget balon, estafet air, itu pasti dijamin ya lomba-lomba itu bakal seru dan juga itu lomba yang paling ditunggu-tunggu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berkomentar ya, dengan komentar-komentar Anda yang sangat luar biasa-biasa di luar, yang pastinya ini lomba-lomba yang sudah rutin kita lakukan ya. Dan kita berharap untuk Anda yang menyiapkan diri untuk mengikuti lomba ya, masukkan ya, semangat yang baru biar Anda bisa berhasil dalam setiap lomba ataupun pertandingan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Beta tuntaskan sampai di sini saja untuk request and sharing. Sekali lagi terima kasih dan hormat merdeka untuk Anda ya, sudah bergabung di program Masatu RRI Kupang. Selamat sore ya, dan jangan lewatkan masih ada informasi-informasi terkini yang bakal dihadirkan untuk Anda.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang son bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil ju yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari ju jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1. Anda masih mendengarkan voice-nya Fungki di sore hari ini. Kalau ada tetangga yang sedang urus sertifikat tanah lalu minta ketong tanda tangan persetujuan batas tanah, ya ketong harus bijak dulu ya, karena Menteri PPN Kepala Bappenas M. Nur Marzuki mengingatkan tanda tangan persetujuan batas tanah bukan sekadar formalitas. Itu bisa jadi bagian penting dalam administrasi dan pembuktian kepemilikan tanah. Sebelum ketong tanda tangan, ya ketong harus lihat dulu secara langsung di mana batas tanah di lapangan, cek patoknya, kemudian cek luasnya, dan pastikan sonde ada bagian tanah milik ketong yang masuk dalam bidang tanah tetangga. Jangan karena rasa sonde enak dengan tetangga atau mau bantu supaya proses sertifikat cepat lalu ketong tanda tangan begitu sah. Dalam administrasi pertanahan ada yang disebut dengan asas kontradiktur delitimasi, yang artinya apa? Ya artinya bahwa batas tanah ini harus diketahui dan disepakati oleh pemilik tanah yang berbatasan. Yang pastinya sekali lagi bahwa sebelum ketong tanda tangan, baca dan pahami dulu dokumennya, cek batas tanahnya, kemudian baru kasih persetujuan kalau memang itu sudah sesuai.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Ya, peringkat Pro 1, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai di tanggal 30 Agustus. Wujudkan impian Anda, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradiorri.id. Dan untuk info lebih lengkap, silakan Anda ikuti akun Instagram @rri_kupang ataupun hubungi admin di WhatsApp 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: di 0780833.
1: Pak.
2: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
2: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
2: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
3: Oh, no.
2: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
2: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
2: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
2: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
2: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Ya, peringkat Pro 1 perguruan tinggi sekarang sudah cukup hanya kasih kuliah, kasih tugas ataupun mahasiswa selesaikan sendiri. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan bilang kampus harus mampu memberikan kepastian dan harapan bagi mahasiswa, termasuk membantu mahasiswa supaya bisa lulus tepat waktu, mandiri, dan siap masuk dunia kerja. Artinya bahwa ukuran keberhasilan kampus bukan cuma dari apa yang terjadi dalam ruang kuliah, tetapi juga ini dari kompetensi yang mahasiswa bawa setelah lulus. Kampus juga didorong untuk lebih berani berinovasi dan bekerja sama dengan dunia industri supaya ilmu yang didapat mahasiswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga masyarakat. Selain itu, pendengar, prestasi mahasiswa baik akademik maupun non-akademik perlu dihargai dari sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi dan karakter. Jadi yang pastinya bahwa kampus tidak hanya urusan soal administrasi, tapi juga jadi tempat yang buka jalan supaya mahasiswa yang lulus ini punya kemampuan yang siap dipakai, siap kerja, dan siap untuk berkarya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.
2: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sore ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kilo, minyak goreng dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon menerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Alotani. Mendukung kesejahteraan masyarakat, Brimobda Polda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi berikut disampaikan rekan Vence Sakarias.
1: Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan dilaksanakan oleh personil Kompi 2 Yon B Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tapi juga membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
2: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtipmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
1: Lebih lanjut disampaikan Kabitumas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
0: Warga Kelurahan Kayu Putih mengeluhkan dugaan ketidakberesan dalam pelayanan di salah satu pangkalan minyak tanah yang belum genap 1 tahun beroperasi. Keluhan tersebut muncul karena distribusi minyak tanah dinilai tidak berjalan secara adil dan tidak sesuai harapan masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima. Adi, salah seorang warga, menyebut pada Sabtu 25 Juli 2006, minyak tanah tiba di pangkalan sekitar pukul 14.00 WITA. Akan tetapi pelayanan kepada masyarakat kerap baru dilakukan pada malam hari, bahkan dalam beberapa kesempatan, warga mengaku harus menunggu hingga 2-3 hari setelah minyak tanah tiba untuk memperoleh jatah. Selain keterlambatan pelayanan, menurutnya, warga yang telah mengumpulkan berkas sejak proses pembukaan pangkalan mengaku justru sering tidak mendapatkan minyak tanah. Mereka menduga distribusi lebih dahulu diberikan kepada pembeli yang menggunakan jerigen berukuran besar, sehingga warga sekitar tidak lagi memperoleh jatah. Adi juga mempertanyakan takaran minyak tanah yang diterima, karena isi yang diperoleh diduga tidak mencapai 5 liter, meskipun pembayaran tetap dilakukan dengan harga untuk 5 liter penuh. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran di pangkalan tersebut agar distribusi minyak tanah dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat koordinasi para camat lurah di Kabupaten Kupang merupakan upaya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas digelar di Gor Komitmen, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yusuf Lede menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat dan komitmen seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa.
4: Di tiap kecamatan itu harus diupayakan Pak Sekjen. Ya, kita kemarin itu ada kesalahan. Itu tidak boleh lagi orang datang ke KTP di kabupaten. Karena kita terlalu jauh. Ini masyarakat ini kalau terlalu jauh nanti susah. Artinya malas yang mengurus. Gara-gara malas yang mengurus nanti hak-hak mereka juga hilang. Misalnya karena admin dunia kurang lengkap, maka mendapatkan PKH dan lain-lain, anak-anak atau beasiswa, itu sulit.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Imade Supriyadi, meminta pemerintah desa mempercepat pendataan bidang tanah untuk mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
5: Ini sebenarnya bapak-bapak kepala desa yang mendapatkan penetapan lokasi PTSL ini mohon disegerakan, ya, dipercepat untuk pendataannya. Permasalahan yang mungkin yang saya tangkap menurut analisa saya bahwa di pemerintahan desa belum tersedianya atau masih minim data pertanahan. Satu berupa peta persil bidang tanah. Ya.
3: Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Keterbatasan kuota minyak tanah bersubsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pihak pangkalan minyak tanah, Stefanus Manafe, mengungkapkan bahwa jatah yang diterima saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayanannya. Saat ini, Stefanus memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah, yakni RT4, RT5, dan RT6. Setiap warga berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Ia menjelaskan bahwa penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan.
6: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Minyak tanah ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap harinya, tiap bulan itu laku habis-habis. Ada kali 5 drum saya dapat dulu. Terus 1 drum, 1 minggu tidak habis. Itu pun belum ada banyak yang memakan gas. Nah sekarang kalau saya meminta tambah kuota lagi naik 4 apa, nanti kalau terjadi lewat begitu yang kena saya juga. Dari agen, kita kan kontraknya kan 4-5 drum. Habis tidak habis. Kewajiban lu tersandil. Nah ini yang jadi masalah buat ketum pangkalan. Kalau tidak habis, terus kita mau ambil dari di mana? Untuk minta mandat tambah kuota, tidak mau lagi. Cukup, 3 saja.
0: Stefano juga menyampaikan bahwa sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tepat sasaran. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdata berdasarkan kartu keluarga atau KK berasal dari RT4, RT5, serta RT6 wilayah setempat. Mempertimbangkan faktor keseimbangan jumlah penduduk dan kuota, pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada BPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
8: Ya, itu perlu ada pengkajian betul dan dianalisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan itu adalah pemetaan. Pemetaan pangkalan di setiap kecamatan, maupun di setiap kelurahan. Begitu dulu. Setelah itu baru nanti dihitung. Hitung dulu, memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Baru bisa tahu kira-kira penambahan pangkalan itu berapa.
7: Komisi 2 DPRD Kota Kupang menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. DPRD menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat.
9: Kami sebagai DPRD sangat mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Kupang. Terlebih juga dengan penataan terkait pangkalan yang tersebar di wilayah pemerintah Kota Kupang.
7: Pemerintah Kota Kupang berharap usulan penambahan kuota segera mendapat persetujuan DP Migas. Dengan dukungan pemerintah, Pertamina, dan DPRD, penataan distribusi diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan minyak tanah. bersubsidi bagi masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Sejumlah pemilik pangkalan

0: misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah, besoknya di saya nanti datang lagi di sini, nanti di bagian sana mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
1: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
2: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang, di sekitar pangkalan, tapi jarang, susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih, ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang ke pangkalan itu, pergi minyak sana ada lagi.
1: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Area Manager Communication Relation dan MCSR PT Pertamina Petra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina akan terus memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus memperkuat pengawasan bersama pemerintah daerah. Dalam siaran pers kepada wartawan, Ahad menegaskan Pertamina akan memantau penyaluran minyak tanah agar masyarakat dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan dan dengan harga yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah, serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ia menambahkan, Pertamina akan terus melakukan monitoring berkala ke pangkalan, memastikan penyaluran minyak tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta mengawasi penerapan harga sesuai head agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal. Selain memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tetap tersedia, Pertamina juga menyampaikan bahwa ketersediaan LPG non-subsidi di tingkat agen maupun outlet di Kota Kupang berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat memiliki alternatif energi sesuai kebutuhan. Pertamina Petra Niaga menghimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kehadiran Sekolah Garuda di Kota Soe disambut antusias masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai Sekolah Unggul Garuda tersebut menjadi penyemangat bagi orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda. Warga Kabupaten TTS, RT 8, RW 3, Kelurahan Ebesa, Jibril Tobe kepada RRI merasa bangga atas hadirnya Sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi ia sangat mendukung pembangunan Sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya Sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran Sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di Sekolah Garuda.
4: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang punya harapan yang tinggi, mimpi yang tinggi untuk membawa anak-anak bangsa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan unggul berkompetensi dalam segala bidang. Terima kasih.
3: Sementara itu, Bupati TTS Eduard Markusli mengatakan Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi didik sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional. Sekolah Garuda di Kabupaten TTS merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah tersebut dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi, sedangkan penekanan pada penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta pembina kepemimpinan, karakter, dan daya saing global peserta didik. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Gah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi

0: Provinsi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Andi Jaga saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam masa reses, Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anitaga harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
1: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
0: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPRD Anitaga saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026.
1: Himbauan saya, kalau misalnya kepala-kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit, itu tidak boleh. Karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala SMP Negeri 14, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen untuk memberikan dana revitalisasi satuan pendidikan. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. 3 dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya laporan rekan Jerry Lende.
2: 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari koordinator wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
3: Ada tiga, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara tiga, nanti target kami untuk SPPG ada dua jenis, ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi dan sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikut.
2: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Namboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini, bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanukasa, desa Bonotera, desa Sodang, desa Bonohula, Pula dan Desa Hukumada telah berdiri secara fisik, namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan satu unit dapur di Desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
5: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai itu, kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus-menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
6: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting, karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi. Berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
4: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bracer, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Murata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia-Australia, khususnya melalui kerjasama pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brasir, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang Sabtu 1 Agustus 2026 di SKO Floba Murata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australia Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Menurutnya, kerjasama tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya kriket. Berbagai pelatihan, pendampingan pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
7: Program kerjasama ini telah mendukung pengembangan kriket di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan atlet muda. Saya terkesan sekali dengan semangat dan potensi para siswa ESKO Kupang yang merupakan bagian penting dalam masa depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
0: Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Albert Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya sekolah keberbakatan olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada kriket. Ia sangat berharap para atlet semakin hebat prestasinya. Menurutnya hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah NTT, tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism. Ketua Umum Pengurus Provinsi PJ NTT, Dr. Ince Seuna, menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia. Berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini, kriket menjadi cabang olahraga beregu super prioritas di KONI Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih atlet asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Berita terakhir. Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Ketua Umum MPI NTT Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat 31 Juli 2026.
8: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan teknik angkatan udara Eltarius Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak seartinya mungkin militer tidak seram. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya ya kami melaksanakan untuk kegiatan tenitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan seleksi prapon bagi rekan-rekan yang di luar dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontin.
0: Sementara itu pelatih atlet MPI NTT Anton Falo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion UEP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPI NTT Bidang Organisasi Letkol Tek Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI NTT adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Demikian rangkuman NTT sepekan, edisi hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Saya Alotani.

0: 101.
1: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongkilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan Vero yang akan temani Anda sampai di tengah malam, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Tulang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa sore. Dan kembali ada saya, kali ini Veronica yang menemani Anda, selada rekan saya Kak Fongki. Ya, Vero menemani sampai tuntas di Kupang Menyapa malam pukul 12 tengah malam nanti ya, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu menarik dan informasi-informasi menarik juga di hari Minggu ini tanggal 9 Agustus 2020. Kondisi Vero sedang tidak baik-baik aja. Lagi flu berat ini ya, flu pilek, aduh sakit, aduh demam, iya. Mungkin karena cuaca dan musim yang seperti ini, angin kencang, terus juga kurang istirahat, makanya kondisinya lagi tidak stabil, tidak baik-baik aja. Semoga mendengar tidak ada yang seperti Vero sih ya, kalau bisa semuanya baik-baik aja biar Vero aja yang sakit. Oke, mendengar. Selamat sore buat yang sekarang sementara sedang bersiap-siap mau ke tempat ibadah gereja sore gitu kan, atau mungkin ada yang baru pulang dari tempat piknik atau tempat jalan-jalan, atau yang baru mau planning mau keluar sama keluarga ke tempat-tempat yang menarik di kota Kupang nih, mungkin mau ke terminal Kupang di situ sambil melihat sunset sambil makan jagung bakar begitu, pisang GP, wah enak juga ya, duduk-duduk ngobrol dengan orang terdekat ataupun sahabat. Tapi jangan lupa untuk pakai jaket ya, karena kondisi cuaca sedang tidak baik-baik aja, udara juga sedang tidak baik-baik saja. Jaga kondisi tubuh, jangan begadang, perbanyak istirahat, dan Vero sebenarnya butuhnya perbanyak tidur sebenarnya ya, karena kondisinya lagi kurang fit seperti ini. Doakan saja semoga Vero cepat sembuh ya. Terima kasih. Oke, mengalih kebersamaan kita mendengar satu koleksi lagu manca Vero hadirkan dulu nih. Ada Taylor Swift dengan Love Story.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Itu dia Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Dan saat ini sudah 6 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Vero masih setia untuk menemani Anda pendengar, dan kita masih terus berbagi informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Ya, selamat sore buat yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 dengan kegiatannya masing-masing. Dan informasi-informasi kembali Vero hadirkan lagi, salah satunya adalah mengenai salah satu bom atom dalam Perang Dunia Kedua. Ini mungkin edukasi juga buat kita ya. Ada yang tahu? Iya, ada dua bom atom Amerika Serikat ya yang sempat tercatat dalam sejarah dunia, yaitu Little Boy dan Fat Man. Ini dua bom atom Amerika Serikat yang tercatat dalam sejarah dunia. Keduanya ini dari keduanya terjadi di Jepang pada Agustus 1945 dan turut memicu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Little Boy ini mendarat di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, sedangkan Fat Man menghantam Nagasaki 3 hari kemudian. Dan serangan ini juga mengubah peta geopolitik dunia, termasuk membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Walaupun sama-sama bom atom ya, tapi Little Boy dan Fat Man ini menggunakan bahan serta teknologi berbeda. Nah, perbedaan ini berkaitan juga dengan persediaan material fisik dan tantangan teknis selama pengembangan proyek Manhattan. Kalau dikutip dari Laboratorium Nasional Los Alamos, Little Boy merupakan senjata uranium tipe meriam. Sementara itu untuk Fat Man menggunakan plutonium dengan mekanisme ledakan tipe implosi. Nah, dua desain ini berbeda dipilih karena persediaan uranium saat itu hanya cukup untuk satu bom tipe meriam. Amerika Serikat juga ingin menghasilkan lebih dari satu senjata untuk mempercepat berakhirnya perang. Akhirnya muncullah Fat Man itu. Ya, untuk informasi lengkapnya, mau tahu tentang Fat Man dan Little Boy ini, dua bom atom Amerika Serikat yang tercatat dalam sejarah dunia dan yang memicu kemerdekaan Republik Indonesia juga, Anda bisa langsung saja cari tahu, cek di portal resmi kami, berita portal resmi kami ya, di www.rri.co.id.

0: makanan habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, Nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV, tapi... gak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya...
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur, Yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini. Katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
5: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
1: Kenapa, Bu?
5: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
1: Iya, Ibu.
5: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
5: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Belum. Mas Arya minta waktunya sedikit.
1: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
1: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah, Mas Arya?
1: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
1: Terus adik marah?
3: Enggak.
1: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
3: Iya, aku juga.
1: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
2: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
1: Alah, mereka takut citra buruk itu.
2: Oh, iya kayaknya ya.
1: Lucu ya, saat kita sukses... semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
1: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
1: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan... kesedihan juga direkam.
5: Nak, ibu mau nanya, Masih ada rasa sayang.
1: Masih, Bu.
5: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

RI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: bule ini dong, mama pun kawan pun anak ini kan baru lulus ujian SIM toh. Asyta dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Kan dia ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong saya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompong rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartus, tak? Berarti katompong nik, tanggal lahir, deng, alamat tuh, sendiri boleh sembarang orang tahu, kok?
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depan. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

ya, menjaga harmoni dengan sesama dan dengan apa. Jadi bukan semata-mata menakut-nakuti, tetapi sarana kontrol sosial pemerintah dan negara. Dan modernisasi membuat generasi muda sih itu kerap mempertanyakan ya tentang relevansi dari itu pemali. Namun menurutnya nilai yang terkandung tetap

0: Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara

0: APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
1: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja bertugas tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah, yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi trilateral, kerjasama trilateral.
2: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk edisi kali ini, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di hari Minggu ini adalah lagu-lagu 80-90 Indonesia ya, yang sudah Vero pilihkan di sini. Jadi lagunya sudah ada 12 lagu yang bisa dipilih di Ruang Rindu ini. Lagunya kita punya Ebit Gade Nyanyian Rindu, kita punya Kaos Plus Aya, Ernie Johan Teluk Bayur, Pance Pondang Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Taurina Mengapa Tiada Maaf, Neti Si Tompul Katakan Saja, Trio Ambisi Cinta dan Permata, Lola Drekel Sayangi Ladia, Yuni Syara Desember Kelabu, Tanto Yahya Hidupku Sunyi, Rani Kasih Tak Sampai, dan ada Rati Purwasi Kau dan Aku Berbeda. Yes, di line telepon sudah ada, kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Bapak Botus.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Bapak. Mau salam kok.
1: Bisa mau salam-salam dulu. Oke, okay, boleh, okay.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Salam buat Jona, Bung Miller, Bapak Emi, Bu Linda, Mam Mary, Mam Mary di Kelapa Lima, Bung Endang, Teri Soe, Ibu Natalia, ada Bapak Aser, Ibu Puja, Julia, Ayu, ada Bung Andi, Mbak Ima.
0: Aduh, banyak leh.
1: Ada satu lagi.
0: Suha.
1: Mbak Zatu dan semua-semua.
0: Oke. <Okay. laughs> Langsung Bapak Toka semati. Ya, kita lanjutkan lagi penelpon berikut di Ruang Rindu. Ada siapa ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Kakak Tajudin.
2: Iya Kak Vero.
0: Apa kabarnya?
2: Aku sehat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Cepat sembuh ya Kak Vero.
0: Iya. Kayaknya hidupku tidak pernah terlepas dari sakit penyakit ya.
2: Iya, baru aja menikmati sembuh.
0: Baru aja
2: menghirup udara kebebasan.
0: Iya, baru aja menghirup udara kebebasan, di penjara lagi dengan kesakitan.
2: Iya, lagi.
0: Astaga. Oke, kata Judin, mau dengar lagu yang mana, Kakak?
2: Seperti biasa, lagunya dipilihin aja sama sama apa ya? Aku mau ganti kata-kata.
0: Oh, mau ganti kata-kata lagi nih. Ya udah.
2: Gabung beda-beda.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Dipilihin aja sama apa yang waktu itu aku bilang.
0: Kemarin kesayanganku, kali ini apa nih?
2: Dipilihin aja sama yang tersayang ya.
0: Yang tersayang. Oh ya, baiklah kalau begitu saya akan pilihkan.
2: Iya, sebenarnya aku juga gak enak buat kamera ketawa gini karena lagi sakit kan.
0: Kok gak enak sih? Justru ketawa itu kan bagus ya, biar cepat sembuh kata orang. Hati yang gembira adalah obat, jadi gembira terus aku.
2: Iya benar sih, cuman kayak enak aja gitu. Jadi oke deh. Oke ya, yaudah. Oke lanjut, aku mau menyemangati Kak Vero.
0: Iya.
2: Ada beberapa yang ingin aku ucapin untuk mengganti kirim-kirim salam.
0: Oke.
2: Oke. Semoga cepat sembuh. Apalagi ya, istirahat yang cukup, istirahat meskipun ya begitulah dunia siaran. Dan apalagi jangan lupa minum obat. Kayak makan teratur, terus apa lagi ya, jangan minum dulu yang dingin-dingin, es-es begitu, jajanan-jajanan dikurangi, apa lagi ya, jangan begadang.
0: Ini gimana nggak begadang?
2: Ya terus apa lagi? Minum yang air hangat, ya itu aja deh kayaknya. Semuanya udah ada disebutin tips gitu.
0: Oke.
2: Okay. Bisa membantu. Semoga Kak Vero-nya cepat sembuh.
0: Terima kasih.
2: Ya udah itu aja deh. Aku nanya jadwal kalau lagi sehat, kalau sakit kayaknya nggak enak. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Makasih Kak Vero. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ya, terima kasih buat Kakak Tajudin yang sudah bergabung di line telepon sebagai orang kedua ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi di line WhatsApp yang mau bergabung 0811-3820-9440 kalau ada. Kalau belum ada, berarti berikutnya lagi kita langsung dengarkan dulu lagu yang sudah Vero pilihkan ya. Ini juga buat Kata Judin, juga buat Bapak Botu satu kali nih. Ada trio Ambisi dengan Cinta dan Permata.

0: Ya itu dia Trio Ambisi dengan Cinta Dian Permata. Jadi buat yang mau bergabung masih terus Vero berikan kesempatannya ya untuk bergabung di line telepon di 08113820944 maupun juga itu line WhatsApp ya. Tapi via telepon boleh atau chat juga boleh. Vero nanti akan bacakan yang sudah bergabung ya di chat maupun juga line telepon. Selamat malam buat yang masih setia mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan sepertinya line telepon ada lagi yang bergabung, kita menyapa dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Iya Pak Freddy, selamat malam. Iya.
1: Apa kabar Kakak Vero?
0: Kabarnya hari ini kurang baik.
1: Kurang baik.
0: Kondisi
1: mana? Baiknya di mana itu?
0: Kondisi saat ini sedang menuju pada pilek berat. Sekarang masih ringan ya, masih flu, tapi hidung udah tersumbat, iya. Kepala sakit karena oksigen.
1: Kumat lagi ya?
0: Kumat kan lagi.
1: Beberapa waktu lalu udah ini, iya.
0: Udah sehat. Kumat lagi.
1: Iya, saya alami juga itu sampai sebulan lebih itu bolak balik.
0: Aduh, gitu. Ini karena iya, kurang tahu. Istirahat iya. Sih, banyak kesibukan juga.
1: Kayaknya banyak ini. Saya di rumah sampai bergilir saya, kemudian Ibu Utri, kemudian anak saya. Terus sekarang ini. Adik saya itu satu keluarga juga, gilir-gilir.
0: Itu dia, ini...
1: Jadi banyak gak ya, beberapa memang, teman juga alami itu. Saya kira memang karena cuaca.
0: Cuaca, gitu. Benar. Ini
1: jadi karena cuaca seperti ini memang perlu kondisi fit gitu. Jadi makan yang bergizi, ya MBG juga boleh.
0: MBG. MBG yang mana dulu nih?
1: Iya, MBG itu kan berarti makan bergizi
0: gratis.
1: Makan bergizi gua, jangan yang gratis.
0: Makan bergizi gua artinya versinya gua gitu ya.
1: Iya, versinya gua gitu.
0: Oke.
1: Oke, Kak Vero ya, kami di Merauke masih seperti itu, siang hari cukup terik panasnya. Kemarin juga cuaca panas dan Merauke sedang ada hajatan itu diselenggarakan pawai karnaval itu dalam rangka menyongsong HUT RI ke-81. Kali ini lebih awal, biasanya tanggal 11-11 ya, 12-14 gitu. Iya. Kali ini diselenggarakan kemarin hari Sabtu itu. Jadi cuaca mendukung Kakak Vero.
0: Oke.
1: Iya, halo.
0: Iya. Ada ya, dengar, Kak ada Kamero. Dengar.
1: Ya. Empat ekor ini apa teleponnya itu feedback gitu. Jadi suara
0: iya,
1: saya balik
0: betul.
1: Kepada saya gitu.
0: Iya betul. Memang ada. Saya juga kurang tahu kenapa banyak yang memasukkan protes, bukan protes, maksudnya kasih masukan katanya gitu
1: kasih
0: gitu.
1: Masukan gitu ya. Mungkin teknisi nanti usap-usap sedikit itu. Perangkat teleponnya biar jadi bagus. Aduh. Gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Kak Vero, saya baru bergabung, buka langsung dengar Kak Vero suara. Oh, iya. Jadi saya belum punya list lagu ini. Bisa Kak Vero bagi-bagi listnya?
0: Bisa sekali, list lagunya yang belum dipilih ada Ebith G. Ade Nyanyian Rindu, ada Kos Plus Ayah, Ernie Johan Teluk Bayur, Pance Pondang Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Estaurina Mengapa Tidak Maaf, Neti Sitompul Katakan Saja, Lola Drekel Sayangi Ladia, Yuni Syara Desember Kelabu, Tanto Yahya Hidupku Sunyi, Rani Kasih Tak Sampai, Ratih Purwasi Kau Dan Aku Berbeda.
1: Iya, dari deretan lagu kayaknya lagunya Ebith deh itu apa Ebith,
0: nyanyian rindu ya.
1: Okay. Iya, nyanyian rindu. Sudah rindu suaranya Kakak Vero jadi.
0: Yang baik, yang sehat, suara yang sehatnya ya.
1: Iya, yang sekarang pun masih tetap merdu.
0: Aduh, terima kasih Pak Freddy. Aduh.
1: Oke, Kakak Vero. Saya salam untuk semuanya saja tanpa kecuali. Kalau 5 nanti sebagian dapat, sebagian tidak. Saya rangkum semuanya tanpa kecuali dari A sampai Z semuanya. Ucapannya semoga yang paling utama ya, semoga semuanya sehat dan bahagia karena hari ini hari Minggu, menikmati liburnya bersama keluarga dan orang-orang tercinta.
0: Betul.
1: Semoga bahagia, selalu ada hadir dalam keluarga-keluarga teman-teman semua ya. Juga Kakak Vero. Dan Kakak Vero selamat bertugas, pulangnya hati-hati, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang bergizi supaya tetap sehat, cepat pulih kembali. Saya doakan cepat pulih ya Kakak Vero.
0: Siap.
1: Oke okay, Kakak Vero, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy yang sudah bergabung. Lagunya Ebit G. Ade ya, nyanyian rindu. Informasi dulu buat Anda pendengar, bisa menyiapkan diri untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi yang memiliki bakat bernyanyi nih ya, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026, jadi Anda bisa mewujudkan impian menjadi seorang penyanyi tampil di panggung bergengsi dan menunjukkan suara terbaiknya. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap ikuti Instagram @rri_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kita kembali menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, sayang.
0: Ini betul ini siapa ini? Ini Kakak Foy, dia Sufoy ini. Kakak Ferry di Soe, apa kabar?
2: Lagi pilek nih.
0: Wey, pilek mah kayak berasa sonde mah. Suara kayak sama-sama, beta yang pilek ah.
2: Berat.
0: Oke Kakak Foy, berat nah langsung pilih lagu, so kasihan, so berat nah.
2: Apa kabar?
0: Kabar, ada sakit kakak, batong ada sakit.
2: Lagu Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur, Ernie Johan. Oke, silakan Kakak Foy, salamnya.
2: Batas laut kok?
0: Hah?
2: Batas laut kok?
0: Oh, batas laut ya?
2: Salam pertama, Bung Freddy yang baru lewat dari mereka. Opa ini, Opa Miller. Kelia, Elala, Ibu Dewi di Esa, Manita di Eteta, Mabisi di Manita Pen, Ella di Ala, ini Kadione di Esapa, Polo Nati di Kilo 2, sedang makan jagung goreng, Edi Isu di Ete Koli di apa, di Aus Kalafaki sana. Untuk Vero, selamat malam.
0: Oke.
2: Okay.
0: Dah. Terima kasih Kakak Ferry di Soe, selamat malam juga. Kita menyapa lagi penelpon berikut. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam Kak Heroku.
0: Selamat malam Minalado, ini selama sekali nih kita berdengar suara lagi nih.
3: Minalado ini kenapa tidak masuk Kak Hero?
0: Iya.
3: Nonton.
0: Sakit.
3: Sudah berarti HP-nya ya setiap malam. Apalagi kalau berangkat.
0: Ya begitu.
3: Sudah berapa kali beta mau masuk Kak Hero? Tapi sonnya bisa masuk. Habislah. Karena banyak toh ini tadi ini we untung ini kita baru masuk.
0: Untung
3: lagu apa
0: Lagu yang belum dipilih ada Kos Plus, Ayah, Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Taurina, Mengapa Tiada Maaf.
3: Ayah. Ayah saja.
0: Ayah ya, Kos Plus, Ayah. Ayah. Dan siapa? Beda dengan
3: ayahnya dari siapa?
0: Dari Erni Johan. Ini Johan Kos Plus, Kos Plus.
3: Kos Plus. Oh, nah. Oke, baju. Tapi lah ini siapa lagi? Satu lagi yang penyanyi.
0: Oh, siapa lagi? Kau baju lupa. Ada. Sudah.
3: Alak, ini betul mu salam.
0: Iya.
3: Aduh. Bung. Siapa lagi yang dia tanya? Bung.
0: Yang di mana?
3: Di kota tadi.
0: Botus.
3: Botus, Bung Botus. Mana itu? Mana ini bukan Botus.
0: Oh, bukan Botus. Ada satu lagi.
3: Ada satu, itu nama lain ya, biasa-biasa ini ya. Terus ini Teh Dinda. Terus itu Bung Miller. Terus itu apa lagi lagi satu, tinggal satu saya yang biasa-biasa itu. Bung Haris, tapi dia juga sudah hilang ini, mungkin
0: iya.
3: Sudah kembali ke tanah asal leluhurnya.
0: Kembali ke Jawa?
3: Tidak, mungkin masih ada kerja di luar PP, kamu punya kontrak kan dan PP. Dengan untuk semua sah,
0: baik, baik.
3: Terakhir, dengan siapa saya?
0: Dengan Bang Rifan.
3: Oh, dengan Bang Rifan, baru dengar nama ini Bang Rifan Angela ini. Selamat malam saja, Kak Rifan dengan Kak Vero.
0: Iya.
3: Dan untuk semua pendengar.
0: Baik, baik.
3: Untuk pulang hati-hati, Tuhan pasti akan tuntun dan tindakan dengan selamat.
0: Amin.
3: Shalom.
0: Shalom.
3: Salam, ya.
0: Iya. Terima kasih banyak buat Nalado. Akhirnya dengar Nalado pun suara lagi setelah sekian purnama. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Opa Emi, apa kabar?
4: Kabarnya baik-baik, sehat Kak Vero.
0: Iya Opa sayang, lagunya apa nih?
4: Masih ada lagu apa itu?
0: Masih ada Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Taurina, Mengapa Tidak Maaf, Neti Si Tompul Katakan Saja, Lola Drekel, Sayangilah Dia, Yuni Syara, Desember Kelabu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, Rani, Kasih Tak Sampai, Rati Purwasi, Kau Dan Aku Berbeda.
4: Kau Dan Aku Berbeda.
0: Oh, oke, baiklah.
4: Oke.
0: Oke.
4: Salam dulu.
0: Silakan.
4: Pertama untuk Malado ya, baru lewat, sudah lama ya.
0: Betul.
4: Malado sudah masuk kembali. Selamat malam. Kemudian dari Kebun Feriti Soe, Bapak Putus Satu Veto, Pedinda di Bogor, Bunda Natalia di Palu, kemudian berikut ada Bang Fridi Bautri Maroke, dan Bang Andi ya di Bengkulu dan teman-teman saya Kak Vero.
0: Oke.
4: Kak Vero, selamat malam. Makasih Kak Vero.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak buat Opa Emi yang sudah bergabung. Oke, pendengar. Selanjutnya lagi masih ada kesempatan 08113820940 atau juga di lain WhatsApp. Kalau belum ada, tadi lain WhatsApp ya, Vero bilang. Kita langsung play dulu nih ya, lagunya Ebit G. Ade, Nyanyian Rindu, lalu Teluk Bayur, ada Ayah, dan Rati Purwasi, Kau Dan Aku Berbeda.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Ya benar, itu dia satu koleksi dari miliknya Rati Purwasi, Kau dan Aku Berbeda. Dan kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Waktu kita masih panjang sampai di pukul 11 malam, jadi mau bergabung bisa kembali lagi bergabung di line WhatsApp untuk teleponnya di 08113890 9440 ya, 209 08113890 9440 yang mau bergabung di line WhatsApp ataupun juga di line telepon, silakan ya, langsung aja. Oke, kembali Vero hadirkan lagi lagu lawas ya, lagu-lagu tahun. Oh, ini ada Mama Jessy yang bergabung. Tolong terima Mama Jessy dulu ya. Halo Mama Jessy, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Veronica.
0: Selamat malam Mam sayang.
1: Beraktivitas.
0: Iya Mama juga.
1: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Mama.
1: Mama Veronica dengan siapa?
0: Dengan Vero toh Mama.
1: Dengan studio.
0: Oh betul, di studio dengan Kak Rifan.
1: Kak Rifan itu yang Mama Jessy tanya.
0: Oh.
1: Salam buat Karisa.
0: Iya baik Mama Jessy. Mama Jessy mau dengar lagu yang mana?
1: Dilisnya kan.
0: Dilis yang belum dipilih ada Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik. Ada Endang Torina, Mengapa Tiada Maaf. Nanti si Tompul Katakan Saja. Lola Drakel, Sayangilah Dia. Yuni Syara, Desember Kelabu. Tentowi Yahya, Hidupku Sunyi. Rani, Kasih Tak Sampai.
1: Katakan sejujurnya padaku.
0: Oke, okay. Katakan saja ya, berarti ya nanti si Tompul ya.
1: Oh, mikir dan katakan sejujurnya.
0: Katakan saja. Oke, okay, baik. Okay. Silakan salamnya.
1: Vero dengan Kak Rifan, semangat selalu. Mm-mm. Terdorong pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, Mama saya.
1: Sampai di rumah dengan selamat dan beristirahat. Mimpi indah, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Nah, berikut buat Mama Glenn belakang Hotel Cendana, Boni di Muti, ada Ibu Ria di Jakarta, kemudian ada di Kelipoli, Bapak Butus, ada Kak Ferry, Kak Puja, Ibu Dinda, dan semua-semua saja yang lagi pantau. Selamat malam, selamat

0: beristirahat. Kalau yang lagi pantau ya selamat menikmati lagu yang kita sudah request. Yang
1: Oke.
0: tidur dia mimpi indah. Terima kasih Kak Vero.
1: Sama-sama.
0: Selamat.
1: Iya. Terima kasih banyak buat Mama Jessie di Lelogama yang sudah bergabung di line WhatsApp. Oke, kita terima lagi. Halo Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Vero.
1: Selamat malam, dengan siapa?
2: Orang Momere, Ade Vero.
1: Mama orang Momere, tunggu sama.
2: Iya, Bunda Ima.
1: Bunda Ima Momere. Bunda Ima, bagaimana kabarnya Bunda? Di Momere ini kah dingin kah panas kah?
2: Aduh, dingin kalau malam nih, Ade.
1: Oh, iya, ngeri, iya.
2: Gak usah bilang, kan selimut juga dia tembus.
1: Selimut juga tembus ya?
2: Iya, kalau siang dia panas.
1: Nah, betul.
2: Panas terus angin manja-manja aja.
1: Mm-hmm.
2: Iya.
1: Betul. Baik.
2: Jadi lagu apa yang bisa menghangatkan? Soalnya dingin tuh.
1: Iya.
2: Jadi cari lagu yang menghangatkan
1: lagu
2: malam
1: yang
2: ini.
1: Oke, ada lagunya. Yang belum dipilih ada Pance Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Endang Taurina, Mengapa Tiada Maaf, Lola Drag.
2: Ku Cari Jalan Terbaik.
1: Ku Cari Jalan Terbaik ya.
2: Kita semua pasti mencari jalan yang terbaik kan?
1: Iyalah, cari jalan terbaik lah.
2: Oke, baik. Kalau begitu salam-salam dulu.
1: Ya, silakan.
2: Salam pertama tentunya buat Ari Pero bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Terus teman-teman yang di Kupang, lebih spesial ya, yang teman-teman di Kupang, terus yang di Pro 1 ND, ada Om Papi, ada di Palu Bang Nasrun, dan teman-teman yang ada di Atambua semuanya, tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati. Buat Ade Pero, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mama. Terima kasih,
2: malam,
1: Bunda Ima.
2: Malam, cantik.
1: Iya. Terima kasih untuk Bunda Ima yang sudah bergabung di Momere. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Kak Veronica.
1: Iya, dengan siapa, Kak, ini?
3: Dengan Revan di Suramu, Kak.
1: Revan, kok?
3: Iya, Kak Veronica.
1: Oh, ini hari berbeda dengan Revan, oh.
3: Iya, Revan di Selamu nih, Kak. Ini sudah sering gabung, tapi...
1: Belum ketemu
3: sama Kak Vero.
1: Belum ketemu Beta, berarti hari ketemu Beta, toh?
3: Baik, tuh. Lupa nabi, tuh.
1: Kak Revan, mendengar lagu yang mana?
3: Yang dipilihnya Kak Vero.
1: Oke, yang belum dipilih ada... Endang Taurina, Mengapa Tiada Maaf, Lola Drakel, Sayangi Dia... Yuni Syara, Desember Kelabu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, Rani, Kasih Tak Sampai.
3: Dari Lola, Syah.
1: Lola Drakel ya, sayangilah dia.
3: Iya.
1: Oke, silakan salam lima orangnya, Kakak Revan.
3: Iya, baru lihat Mama Jessie kok.
1: Iya, Mama Jessie tadi. Tadi Mama Ima di Momere, ada Mama Jessie, Mama Ima Momere.
3: Iya, buat Mama Ima sama Mama Jessie, Mama Wigati. Sama Bunda Natri Betul-Betul. Yang terakhir buat Pak Nasrun di mana itu Pak?
1: Sulawesi.
3: Oke, yang buat Kakak Vero siap semangat, selamat berkati, pulang aja dari jalan Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Rifan.
3: Oke, makasih Kak, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Kak Rifan. Oke, wah hari ini berbeda dengan Kak Revan pung suara dia. Baiklah kalau begitu, Beta mau putar lagu lagi yang sudah dipilih tadi. Ada Neti Sitompul ya, katakan saja Pancap Pondang Ku Cari Jalan Terbaik. Ada juga Lola Drakel, Sayangilah Dia. Duh makin parah ini hidung nih.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

0: sekaligus datang juga mau pamit ya dari Ruaningar, Bapak Mama, kakaknya, kakaknya semua. Terima kasih untuk semua pung partisipasi kebersamaannya dari zaman tadi sampai dengan detik ini. Sebagai penutup ini datang bacakan dolo yang sudah bergabung di Facebook yang sudah kirim pesan. Salam, selamat malam ke Kegedaten dari Batu Nak Amarasi. Kembali hadir menyapa semua pendengar di mana saja berada, salam sapu lidi saja buat semuanya. Kalau kami di Batu Nak saat ini belum ada lomba apapun. Biasanya di tanggal 15 sampai 17 baru ada kegiatan lomba melomba. Mau salam-salam dulu buat orang-orang rumah yang lagi baring-baring sambil memantau radio perempat. Ada Mama Marta Sakau, ada istri Magdalena Baitanu, ada Arif, ada Juan Lee, ada Marsiko Sakau, ada juga Johan Rafael, juga Res Ana, semua yang ada di Nainoto, Luan Rete, dan buat kakak yang bertugas, selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin ya. Terima kasih.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Salam, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 3-5. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi hingga malam ini kami dapat menjalani hari-hari kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya kasih setia-Mu akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam istirahat kami, dan esok hari kami akan kembali bangun, disegarkan tubuh kami dan bekerja. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan segala tindakan kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5, demikian sabda Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema kita malam hari ini adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hampir setiap orang pernah mengalami rasa sulit. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kehilangan orang yang dikasihi, konflik keluarga, atau ketidakpastian tentang masa depannya. Seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Sampai kapan saya harus bertahan? Apakah Tuhan masih peduli? Di saat seperti itulah, harapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa harapan, seseorang mudah menyerah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa harapan orang percaya bukan sekedar angan-angan, melainkan keyakinan yang didasarkan pada kesetiaan Allah. Hal pertama yang bisa kita lihat dalam pembelajaran kita malam hari ini adalah kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku akan mengalahkan dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Yang Ia janjikan adalah penyertaannya. Bahkan kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami kesulitan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ayub kehilangan hampir segala sesuatu. Daud pernah dikejar-kejar Saul. Paulus berkali-kali dipenjara. Mereka bukan orang yang kurang beriman. Justru melalui kesulitan, Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi yang semakin dewasa. Masalah bukan selalu tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Saudara-saudara, bagian yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir di tengah kesulitan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita perhatikan bahwa ayat ini tidak berkata Tuhan akan menjauhkan semua kesesakan dalam hidup kita. Yang dijanjikan adalah Tuhan menjadi tempat perlindungan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan hadir bersama kita, dan kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Dia mengubah hati kita agar sanggup melewati seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya saat menyeberangi sungai. Sungainya tetap ada, tetapi sang anak merasa aman karena ada yang memegang tangannya. Bagian yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah kesulitan membentuk karakter. Roma 5 mengajarkan proses yang indah. Ada kesengsaraan, nanti memperoleh ketekunan, kita bisa tahan uji, dan kita memiliki pengharapan. Tidak ada orang menjadi kuat tanpa melewati ujian. Emas dimurnikan melalui api. Berlian
terbentuk karena tekanan. Demikian juga iman kita. Kadang kita lebih mengenal Tuhan ketika berada di lembah daripada ketika berada di puncak. Hal keempat yang bisa kita pelajari adalah harapan orang percaya tidak pernah sia-sia. Harapan dunia bergantung pada keadaan. Kalau ekonomi membaik, kita berharap. Kalau kesehatan kita pulih, kita berharap. Kalau pekerjaan kita lancar, kita juga berharap. Tetapi harapan orang percaya bergantung kepada Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Keadaan boleh berubah, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tetap setia. Pengharapan kita bukan karena semua masalah langsung selesai, melainkan karena kita tahu bahwa Tuhan memegang hari esok. Bagaimana kita memelihara harapan? Supaya pengharapan kita tetap ada dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Jangan berhenti berbicara kepada Tuhan hanya karena doa belum dijawab sesuai harapan. Tetaplah membaca firman Tuhan, karena firman memberikan kekuatan ketika hati mulai lemah. Jangan menghadapi masalah sendirian. Berbagi dengan keluarga, sahabat, atau komunitas iman yang dapat menjadi sumber penguatan. Ingat kembali bahwa pertolongan Tuhan dulu pernah terjadi, maka Dia juga akan menolong kita saat ini. Jika Tuhan sudah menolong kita dahulu, Dia tetap sanggup menolong kita hari ini. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi pergumulan. Mungkin ada yang sedang sakit. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang merasa doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tuhan mungkin tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu menyertai kita. Ketika kita tetap berpegang kepadanya, kesulitan tidak menjadi akhir cerita. Di tangan Tuhan, ingatlah bahwa kesulitan dapat menjadi jalan untuk membentuk iman kita, karakter kita, dan pengharapan yang semakin teguh. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Di tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, ajarlah kami untuk tetap berharap kepada-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus. Berikan kekuatan kepada kami sekalian yang sedang lemah. Berikanlah penghiburan bagi kami yang sedang berduka. Berikanlah hikmat bagi kami yang sedang mengalami keputusasaan. Tolong kami agar tidak hanya melihat besarnya masalah, tetapi terlebih lagi melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan berpengharapan senantiasa. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, kami akan awali kebersamaan kita dalam rangkaian Kupang Pagi dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Kita akan menuntaskan Kupang Pagi dengan Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, bicara tentang transformasi tenaga kependidikan begitu ya, untuk kualitas yang lebih baik. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di dari jam 9 sampai di jam 10, mengakhiri rangkaian Kupang Pagi dan mengawali Kupang Siang. Untuk sesi yang pertama, kami hadirkan untuk pendengar Halo RRI. Ya, seperti biasa, Halo RRI dihadirkan untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya, sarannya, dan juga pendapatnya berkaitan dengan layanan publik. Dan tugas Linda ya sama Kak Ben akan tuntas nanti di jam 11 siang nanti.
1: Ini
2: Pro 1 Channel Informasi dan
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1 untuk edisi hari ini, Mutiara Pagi Katolik. Pagi ini kita bicara tentang berkorban demi kerajaan Allah. Dihadirkan untuk Anda bersama dengan Pak Zacharias Paustola Esfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Linda.
0: Baik, Pak Zacharias, kita mengawali hari dekat Mutiara Pagi untuk hari ini. Linda langsung memberikan kesempatan kepada Pak Zacharias untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, dilanjutkan dengan perenungan, dan selepas itu kita akan sharing. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali rangkaian Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama, dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena hari baru yang Engkau berikan kepada kami sebagai tanda kasihmu yang tak berkesudahan bagi kami. Kami percaya Engkau telah menganugerahkan kami hari yang baru, Engkau pula lah yang akan membantu kami untuk melewatinya dan memberikan kami kesempatan untuk terus menjadi lebih baik ke depan. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami, agar kami yang akan mendengarkan sabdamu dan merenungkannya dimampukan untuk memahami kehendakmu yang Engkau sampaikan melalui sabdamu yang akan kami dengarkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak mati ke dalam tanah, tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus menekankan makna pemberian diri bagi sesuatu yang lebih besar, lebih baik, dan lebih berguna. Beberapa waktu lalu Tuhan mengisahkan perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Dalam perumpamaan itu, Tuhan menjelaskan bahwa benih gandum disebarkan oleh Tuhan sendiri dalam dunia ini. Dan kita adalah benih gandum itu. Hari ini ketika Tuhan mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan mau menegaskan kepada kita, akan kodrat kita sebagai pengikutnya. Kita harus mati untuk bisa

0: bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Apa maksudnya mati untuk menghasilkan buah yang berlimpah? Setidaknya ada dua makna yang dapat kita petik dari pesan Yesus ini. Pertama, kita harus mati dari dosa dan kelemahan kita. Kita harus mati dari hal-hal buruk ini, seperti kita membasmi hama dari pohon kehidupan kita. Hama-hama itu dibasmi agar pohon itu kembali sehat dan dapat menghasilkan buah yang lebih, yang lebat dan rimbun. Demikian juga halnya kita. Kita harus mati dari dosa dan kelemahan kita, agar kita dapat menghasilkan buah yang lebat dan rimbun dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup dalam keberdosaan kita dan berharap menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan, sama seperti kita tidak bisa mengharapkan memanen gandum dari ilalang. Kedua, kita harus mati berarti kita harus berkorban untuk tercapainya hal-hal baik dalam hidup kita dan juga dalam hidup orang lain. Kita berkorban demi terwujudnya kehendak Allah. Pengorbanan kita dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti pengorbanan waktu, kesenangan kita sendiri, kesempatan, dan keinginan-keinginan kita demi mewujudkan hal-hal lain yang lebih baik dan lebih berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkorban selalu mengandung cinta kasih dan pemahaman yang mendalam, bahwa dengan melakukannya, kita akan mencapai sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Berkorban juga mengandung pengakuan akan pentingnya hal atau orang lain di luar kita. Pengakuan ini mengandung sikap rendah hati. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kedua hal di atas sama-sama sulit untuk kita lakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kita sulit melepaskan dosa dan kelemahan kita, apalagi jika itu sudah berkembang menjadi kebiasaan dalam hidup. Kita juga sulit berkorban bagi orang lain, apalagi jika itu harus dengan harga yang mahal, seperti memberikan apa yang paling kita sayang. Di zaman yang serba sulit ini, berkorban dengan membiarkan orang lain mendapat apa yang kita inginkan atau mengambil apa yang kita sudah impi-impikan terasa sulit dan begitu berat dilakukan. Kita telah ditempa dalam sistem di mana semua kita dituntut untuk menjadi yang pertama dan terbaik. Namun sabda Yesus hari ini membicarakan sesuatu yang kontradiktif dengan standar dunia kita. Tuhan mau mengatakan bahwa sekalipun melalui pengorbanan diri, kita dapat menjangkau hidup banyak orang dan dapat menyelamatkannya. Untuk memahami konsep ajaran Kristus ini, kita perlu memiliki suatu pemikiran dasar yang sama, yaitu bahwa hidup kita di dunia ini dan tubuh kita yang kita miliki saat ini bersifat sementara dan tidak abadi. Ketika Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan mau menandaskan bahwa diri kita tidak diciptakan untuk kita sendiri, tetapi untuk pewartaan sabda Allah. Jika hidup kita begitu penting dan nyawa kita sangat berharga, Tuhan tentu akan mengajar kita untuk menjaga nyawa dan hidup kita dengan baik. Namun di dalam pewartaannya, Tuhan selalu memberikan penekanan pada kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan. Tubuh yang tidak digunakan untuk melakukan hal yang baik dan berguna untuk orang lain adalah sia-sia belaka. Karena pada akhirnya, tubuh ini akan hancur, namun yang tetap abadi adalah kebaikan kita. Allah mencatat semuanya, sama seperti yang dikatakannya dalam perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bagian terakhir dari perikop Injil tadi mengajarkan tentang menjadi pelayan Kristus. Yesus mengatakan bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Hal yang menarik dari perikop ini adalah pesan Yesus. Orang yang melayani dia harus mengikuti dia. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Jawabannya telah Yesus katakan sendiri dalam perikop yang lain, di mana Yesus bersabda bahwa barang siapa mau mengikut dia, harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Yesus tidak meminta kita para pelayannya untuk memuji namanya, mengagung-agungkan dia, tetapi justru sebaliknya, dia meminta kita melakukan hal-hal untuk keselamatan kita sendiri, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Bahkan di akhir hidupnya, Tuhan Yesus melaksanakan apa yang diajarkannya dalam bacaan Injil hari ini, yaitu dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia adalah benih gandum pertama yang jatuh dan mati untuk kita. Dan jika kita menyatakan diri kita sebagai pengikutnya dan mau menjadi benih-benih gandum lain, maka kita harus bisa mati dari dosa-dosa kita dan berkorban demi kerajaan Allah. Di tengah dunia yang serba individualistis dan egois seperti sekarang ini, sikap rela berkorban menjadi hal yang sulit didapat. Ini bukannya sebuah arus zaman yang lumrah dan akan berganti nanti pada waktunya. Sesungguhnya ini adalah karya iblis yang berusaha menghilangkan sikap rela berkorban dari dalam diri manusia. Iblis pernah takluk ketika Bunda Maria mengorbankan diri dan kehormatannya demi mengandung Yesus. Iblis juga kalah ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Iblis juga gagal menahan laju pertumbuhan gereja ketika para martir lebih memilih mengorbankan hidup mereka ketimbang menyangkal Kristus. Kini sang iblis datang dengan wajah individualisme dan subjektivisme. Topeng baru dengan wajah lama. Tujuannya hanya satu, kembali berupaya menghancurkan gereja Kristus dengan membuat manusia di dunia semakin individualistis, mementingkan diri sendiri, dan enggan berkorban untuk orang lain. Marilah kita kembali mengingat jati diri dan kodrat kita sebagai pengikut Kristus, yaitu bahwa kita dipanggil untuk berkorban demi terwujudnya kerajaan Allah di tengah dunia, bahkan ketika harga yang harus dibayar semahal seperti mengorbankan seluruh diri kita dan keinginan-keinginan kita. Semoga.
1: Iya, terima kasih Pak Sakarya untuk perenungannya, dan kita share tentang topik kita di pagi hari ini, berkorban demi kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa berkorban begitu ya, mau rela berkorban di tengah dunia kita yang saat ini untuk melakukan sesuatu itu pasti kita banyak hal yang dipikirkan gitu. Dan ini bagaimana untuk bisa apa ya, menumbuhkan sikap rela berkorban ya di tengah dunia kita yang saat ini lebih, tadi sempat disinggung, lebih memikirkan tentang diri kita ya. Kalau kita melakukan sesuatu nanti kira-kira apa yang kita dapat ya, begitu ya, atau kita melakukan sesuatu kira-kira nanti ke depannya sayangnya bagaimana begitu. Itu jadi kayaknya banyak hal yang dipertimbangkan di tengah dunia yang juga cepat berubah dan sibuk sekali untuk saat-saat seperti sekarang ini. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Memang tantangan paling besar kita saat ini adalah mau berkorban untuk orang lain. Karena selain daripada tantangan dari diri kita sendiri, di mana kita sulit untuk memberikan diri kita bagi orang lain, juga tantangan datang dari luar diri kita, di mana seringkali kebaikan-kebaikan kita disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali menegaskan bahwa jika benih gandum itu tidak mati, tidak jatuh dan tidak mati, ia akan tinggal sebiji saja. Jadi terlepas dari tanah yang di mana benih itu jatuh, itu tanah yang berbatu atau tanah yang penuh dengan semak belukar atau dia di pinggir jalan, tetapi sebagai sebuah benih ia ditakdirkan untuk bisa mati, bisa jatuh dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Dan kemudian ada yang memanfaatkan untuk yang lain, tapi Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita sebagai pengikutnya itu adalah seperti itu. Tantangan yang sama juga pernah dialami Kristus ketika apa yang dia lakukan itu disalahartikan oleh para pengikutnya dan juga disalahgunakan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat untuk kemudian menghukum Yesus sendiri. Selain itu, orang-orang kudus dalam kisah gereja, sejarah gereja juga menunjukkan bagaimana perbuatan-perbuatan baik sering disalahgunakan oleh orang lain. Dengan kata lain, hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali bahwa untuk berkorban itu ada harga yang harus kita bayar. Harga itu baik penolakan atau penyalahgunaan oleh orang lain maupun juga keengganan dari diri kita sendiri. Dan di atas itu semua, kita sebagai pengikut Kristus harus tetap maju dengan prinsip yang sama bahwa hidup saya harus menjadi berarti untuk orang lain. Untuk sesama yang kita layani ataupun juga untuk orang-orang yang kita sayangi atau mereka yang mengharapkan bantuan kita. Demikian.
1: Dan apakah dengan sikap seperti ini bisa mendekatkan kita dengan Kristus?
0: Iya, kalau di dalam secara kasat mata kita bisa katakan bahwa apa yang dimaknai ketika kita melakukan sikap rela berkorban adalah kita mengikuti teladan Kristus ketika dia mengorbankan dirinya di salib. Tetapi apa yang tidak kasat mata adalah kesaksian dari orang-orang yang selama ini memiliki profesi atau dipercayakan oleh gereja untuk menjadi eksorsis atau pengusir roh-roh jahat. Mereka katakan bahwa ada satu kebajikan dalam hidup manusia yang begitu ditakuti oleh iblis, yaitu berkorban. Dan itu menjadi satu-satunya hal yang sulit dilakukan oleh iblis. Karena iblis tidak akan pernah memberikan dirinya untuk kesenangan orang lain ataupun mengorbankan dirinya untuk orang lain mencapai sesuatu yang mereka ingini. Itulah sebabnya di dalam dunia ini iblis masuk dengan wajah subjektivisme, individualisme dan sekularisme untuk kemudian relativisme untuk mengatakan bahwa ini saya punya. Segala media sosial yang kita gunakan yang kemudian di belakangnya muncul standar-standar yang kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, itulah sebenarnya adalah strategi baru yang digunakan oleh iblis untuk kemudian membuat kita jangan membuka diri untuk orang lain. Di dalam kehidupan kita saat ini kita saksikan bagaimana orang bisa memberikan komentar-komentar yang kejam dan pedis kepada orang lain, bahkan begitu jahat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian setelah dia tahu bahwa yang sebenarnya terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, sesudah itu dia akan berlalu begitu saja dan hening tanpa ada niat untuk meminta maaf atau mengklarifikasi. Seolah-olah yang harus klarifikasi, yang punya tugas klarifikasi adalah mereka yang terlibat dalam persoalan itu, bukan mereka yang memberitakan. Jadi semacam ada semacam kebekuan moralitas dalam bermedia sosial kita saat ini, seolah-olah kita mengatakan bahwa saya punya hak untuk memviralkan apapun tanpa punya tanggung jawab untuk apakah pemberitaan saya ini benar-benar cover both sides atau benar-benar sesuai dengan standar-standar pemberitaan yang seharusnya. Setiap orang ingin menjadi yang pertama dan memviralkan segala sesuatu tanpa memiliki rasa tanggung jawab. Kadang-kadang saya pribadi begitu rindu dengan dunia jurnalisme atau jurnalistik di zaman media cetak dulu ketika ataupun juga media-media ketika media sosial itu dipercayakan kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti RRI ataupun juga lembaga penyiaran publik lainnya yang dipercayakan oleh pemerintah yang di dalamnya para jurnalisnya itu memiliki kode etik dan juga memiliki standar yang sudah diuji melalui pendidikan dan pelatihan. Karena sekarang ketika semua orang merasa punya kuasa di balik jari jemarinya, semua orang berhak untuk memberikan komentar apapun. Kita lihat beberapa waktu terakhir ada banyak kasus di mana-mana, dan setiap orang kemudian memviralkan semua orang. Dan kita lupa bahwa ketika kita melakukan itu, yang menjadi korban adalah orang-orang yang mendukung atau berada di balik orang-orang itu. Dan itu adalah sebuah beban yang tidak mudah dipikul. Dan ketika apa yang dituduhkan itu tidak benar, tidak ada satupun media yang sebelumnya memberitakan itu lantas memberikan klarifikasi dan memohon maaf atas pemberitaan itu. Mereka berlalu begitu saja, seolah-olah bahwa itu mereka punya hak untuk memporak-porandakan kehidupan orang lain, lantas kemudian berlalu begitu saja dan membiarkan orang menata kembali apa yang telah mereka rusakkan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari bagaimana iblis menghancurkan orang, dan orang yang kemudian menjadi korban itu memiliki luka batin sendiri. Dan ketika dia memiliki luka batin, dia kemudian memiliki trauma, dan trauma itu membuat dia tidak percaya lagi dengan kehidupan bahwa ada kebaikan di dalam situ. Nah, bacaan Injil hari ini mengajak kita, memanggil kita untuk kembali mengingat bahwa sesungguhnya kita sekarang berada di tengah dunia yang krisis. Dan satu-satunya kunci jawaban untuk mengatasi atau mengakhiri semuanya ini adalah kembali ke sikap kepedulian dan rela berkorban untuk orang lain. Tanpa itu, percaya atau tidak percaya, dunia kita akan kemudian hancur karena gadget-gadget kita. Kita lihat sekarang banyak orang tenggelam dalam dunianya sendiri, bahkan di area publik misalnya. 5 atau 6 orang duduk bersama untuk makan malam bersama, tapi kemudian semuanya sibuk dengan gadget masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ada cara lain dalam bersosial sekarang, tidak sama seperti dulu.
1: Iya, rela berkorban dan juga minimnya untuk peka gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Peka terhadap apa yang dialami begitu ya oleh orang-orang di sekitar ataupun ya. Rela untuk bisa melakukan sesuatu ya untuk bisa kalau mau dibilang sedikit memperbaiki begitu
0: ya.
1: Apa yang sudah terjadi ataupun yang menjadi kesalahan kita sebenarnya gitu, untuk rela untuk menurunkan ego untuk melakukan sesuatu ya, yang
0: kita
1: mungkin jadi
0: seperti apa, perumpamaan tentang benih yang jatuh itu, tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tempat yang bukan seharusnya.
1: Bebatuan.
0: Ya. Kemudian burung-burung datang dan memakannya.
1: Makan.
0: Kalau mau kita lihat, ini buruk sekali. Benih harus jatuh di pinggir jalan dan burung-burung datang dan memakannya. Tapi di secara positif kita katakan, ya minimal dia punya kehadiran bisa membawa manfaat untuk burung-burung itu.
1: Iya.
0: Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata bahkan di dalam kondisi yang paling sulit dan paling rumit untuk kita berkorban sekalipun, kita bisa melakukannya. Seperti yang tadi Ibu katakan, kita menurunkan ego kita, kemudian kita membiarkan diri kita bermanfaat untuk orang lain.
1: Ya, walaupun kadang-kadang tadi sempat disinggung bahwa kadang-kadang merasa bahwa apa yang didapat tidak sebanding.
0: Iya.
1: Dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya.
0: Karena prinsipnya ketika Tuhan mengatakan bahwa jika benih itu tidak jatuh dan mati, dia tidak akan bertumbuh. Dan sebuah benih yang tidak mati, dia tidak akan bertumbuh. Nah, untuk sebuah benih bisa melihat bahwa dirinya bertumbuh, itu baru terjadi ketika dia mati. Dalam arti bahwa kita pun ketika kita mulai belajar untuk menghitung segala sesuatu, kemudian mempertimbangkan apa yang saya dapat dan sebagainya, itu kita baru jatuh, belum mati itu. Itu kalau mau dibilang, kita belum sepenuhnya membiarkan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau dalam konsep rela berkorban itu, kita mengorbankan lebih dahulu diri kita dan keinginan kita atau apapun yang kita inginkan, tanpa kita memperhitungkan apa yang kita dapatkan. Itu prinsip utamanya di dalam rela berkorban. Dia levelnya lebih tinggi daripada membantu atau menolong orang lain atau berbuat baik bagi orang lain.
1: Oke. Dan bagaimana caranya supaya tadi kalau memperhitungkan berarti masih ada prinsip individualnya itu masih ada berarti ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa apa ya, sedikit menanggalkan individualnya itu begitu dengan subjektifnya kita, karena kalau bicara tentang subjektif ya berarti tergantung dari pandangan masing-masing orang. Betul. Begitu ya, benar tidaknya, salah tidaknya, atau baik buruknya itu kan relatif begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya?
0: Baik, arus individualisme ini lahir dari pandangan yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan dirinya sendiri, dan kemudian didukung dengan subjektivisme yang mengatakan bahwa setiap orang punya pemahaman itu benar, berhak diakui dan juga benar. Tetapi di dalam ajaran gereja kita katakan bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan, Tuhan mengatakan begini, di mana dua atau tiga orang berkumpul di situ aku hadir. Bukan berarti bahwa satu orang berkumpul tapi Tuhan tidak hadir, tetapi ketika dua tiga orang duduk dan menyatukan pandangannya dan memutuskan untuk mendoakan sesuatu yang baik, di situ Tuhan benar-benar hadir. Nah, kemudian juga di dalam seluruh perjalanan pewartaan Yesus kita melihat bahwa momen-momen besar dalam kehidupan Yesus selalu diawali dengan kegiatan kumpul bersama. Dia memilih tidak satu orang rasul, dia memilih 12 rasul. Kemudian dia selalu kemana-mana didampingi oleh minimal tiga orang dari rasul-rasulnya. Kemudian dia sering duduk makan bersama, dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang, dia naik ke perahu dan menangkap ikan bersama dengan para muridnya, dia bahkan disalibkan tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan 2 orang penyamun lainnya. Artinya bahwa bahkan ketika dia di atas salib pun, di situ ada semacam perdebatan antara penyamun yang satu dengan penyamun yang lain tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jadi untuk bisa menanggalkan pandangan individualisme dan subjektivisme ini, kita perlu sadar bahwa kita tidak selalu benar. Dan apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Itu dulu yang pertama, pandangan itu. Karena subjektivisme itu buruk-buruknya tuh lari ke relativisme.
1: Iya.
0: Membenarkan segala sesuatu. Oke, terserah ini haknya saya. Dan ini yang terjadi di belahan dunia lain ketika nilai-nilai agama itu tidak ditekankan atau kembali dihidupkan. Ada banyak orang datang dengan pandangannya sendiri, dan saya masih ingat kakak saya ketika dia mengajar di salah satu sekolah dasar di belahan dunia lain, dia katakan ketika pagi untuk masuk kelas itu dia akan bertanya kepada murid-muridnya, hari ini kamu mau dipanggil sebagai apa? Dia katakan satu anak murid akan datang, hari ini saya mau dipanggil dengan kata ganti orang mereka. Jadi sepanjang hari itu kakak saya harus panggil anak itu dengan sebutan mereka. Dan itu haknya mereka, dan itu harus, tidak penting siapa benar atau siapa salah di situ, bahwa tetapi haknya diakomodir. Nah, dalam ajaran Kristus dikatakan tidak bisa demikian. Harus ada pandangan yang jelas dan batasan-batasan yang resmi untuk mengatakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan ketika setiap orang mengatakan bahwa yang saya buat ini benar, terserah kamu bilang apa. Disitulah sebenarnya individualisme mulai hadir. Anak-anak bisa berbalik kepada orang tua, terserah beta, kok ini beta punya apa segala macam. Atau juga orang tua kemudian tidak mau mendengarkan anaknya, merasa itu yang paling benar dan seterusnya. Jadi untuk bisa mengatasi ini semua, kita kembali ke dalam diri kita masing-masing untuk melihat bahwa, oh ternyata tidak semua yang saya pikir itu benar adalah benar. Dan untuk bisa membangun dunia yang lebih baik, tentu kita tidak awali dengan sikap seperti ini. Kita perlu membuka diri untuk orang lain.
1: Oke, baik. Ya, membuka diri untuk orang lain. Ya, itu yang mungkin jadi perlu perhatian begitu ya. Di tengah dunia yang seperti sekarang-sekarang ini, dengan individualistis yang begitu tinggi begitu ya. Baik, terima kasih Pak Zakarias, dan kita akan mengakhiri Putiara Pagi kita di pagi hari ini. Kembali diberikan kesempatan pada Pak Zakarias untuk menyampaikan simpulannya dan menutup dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ibu Linda, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita semua hidup di dalam dunia yang serba mandiri. Setiap orang bukan hanya mandiri dalam tindakan, tapi juga dalam pertimbangan, nilai moral dan juga pandangan-pandangannya. Untuk bisa menghilangkan sikap individualisme dan juga kembali kepada keinginan untuk bisa berkorban satu dengan yang lain, rela berkorban untuk orang lain, kita perlu menyadari bahwa pemilik kebenaran yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Dan kita semua yang di bawahnya atau yang diciptakan oleh Dia hanya mengambil sedikit dari kebenaran itu. Bahkan apa yang kita katakan kebenaran itu dalam pandangan orang lain belum tentu benar. Kita perlu membuka diri untuk kebenaran-kebenaran Tuhan. Hari ini juga gereja mengajak kita untuk memperingati pesta Santo Laurentius, diakon dan martir yang dibunuh di Roma. Dia adalah seorang pengelola keuangan gereja yang pada waktu itu dipanggil oleh kaisar untuk memberikan harta milik gereja bagi kekaisaran. Tetapi kemudian dia berjanji akan kembali datang untuk membawa harta gereja, dan di waktu yang telah dia janjikan itu dia datang membawa orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang menderita untuk kemudian dia persembahkan kepada kaisar dan katakan inilah yang menjadi harta gereja. Dan bahwa sejak dahulu gereja selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita, maka kita hari ini pun dipanggil kepada panggilan yang sama untuk berkorban bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin pengorbanan kita tidak sebesar orang lain, tetapi hal-hal kecil yang kita lakukan dapat membawa perubahan kepada orang-orang yang kita layani dan kita beri perhatian. Mari kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama dan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu karena sabda-Mu telah Engkau perdengarkan kepada kami dan Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk membantu kami merenungkannya. Kami mohon terangilah akal budi dan pikiran kami serta perasaan kami agar selalu terarah kepada-Mu. Apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Ampunilah kesalahan kami yang sering ingin menang sendiri, dan bukalah hati kami untuk kebenaran-kebenaran-Mu yang bisa datang dari mana saja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Zakaria, selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Linda.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan ketika saya turun ke...
2: Kami telah melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan tahun 2026 ini. OJK bekerjasama dengan LPS dan BPS yang melakukan survei.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, sekolah negeri di Kota Kupang masih kekurangan ruang kelas yang memadai. Kinerja keuangan lembaga jasa keuangan di Provinsi NTT menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Lima SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. Lima sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah, jadi saya yang harus usulkan. Lima sekolah yang sudah kayak kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
4: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
5: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
6: Berapa shift sekarang?
5: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
4: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinerja keuangan lembaga jasa keuangan di Provinsi NTT menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Penyaluran kredit bertumbuh Rp1,414 miliar. Berikut laporan Vence Zakarias.
6: Kinerja keuangan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren positif di periode awal tahun 2026. Penyaluran kredit bertumbuh sebesar 1,414 miliar atau 2,47%. Sementara perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Timur juga tumbuh positif mencapai sekitar 47,417 miliar rupiah. Hal itu dijelaskan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yan Jimmy Hendrik Simarmata. Sementara itu terkait perkembangan pasar modal di Nusa Tenggara Timur, menurut Yan Jimmy Hendrik Simarmata menjelaskan bahwa pasar modal di Nusa Tenggara Timur tumbuh positif, menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan literasi investasi masyarakat serta potensi pasar modal dalam mendukung kemandirian finansial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan dan layanan keuangan juga tumbuh positif. Hal itu didorong penguatan piutang dan fintech lending meski modal Ventura berfluktuasi.
2: Kami telah melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan tahun 2026 ini. OJK bekerjasama dengan LPS dan BPS yang melakukan survei tersebut terhadap seluruh kota kabupaten yang ada di NTT. Ya, nanti ya bulan Juni ini keluar ya datanya ibu bapak sekalian. Ini kita sebelumnya kan memang sampling di dari BPS tuh nggak semua kota kabupaten, 22 kota kabupaten yang ada di NTT.
6: Sedangkan terkait perkembangan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala OJK Nusa Tenggara Timur menegaskan potensi rumput laut dan potensi lainnya perlu terus dikembangkan dan didorong pemerintah bersama Lembaga Jasa Keuangan. Ia pun yakin kondisi ekonomi dan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus menunjukkan pertumbuhan berarti dan OJK akan terus mendorong Lembaga Jasa Keuangan berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
3: Penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet, sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisasi digital semakin mengkhawatirkan, bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial, sehingga menjadi ancaman karena lebih banyak mengarah ke generasi muda dan anak-anak. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT, Profesor Dr. Yuliana Saloso menegaskan, radikalisme dulu selalu hadir dalam pertemuan, kelompok tertutup dan tidak secara langsung menyebarkan. Tetapi sekarang wajib diwaspadai karena radikalisme digital datang dengan bahasa terang-terangan, mengajak untuk melakukan kekerasan melalui konten, membangun kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain dan merasa paling benar.
7: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial. Nah, ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya. Cukup dengan masuk lewat video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial. Dan ini sudah, kita tidak bisa pungkiri, di NTT juga sudah cukup banyak. Dan media sosial kan tidak tertutup. Orang menyebarkan informasi seperti ini. Nah, ini perlu kita waspadai.
3: Pencegahan radikalisme ditegaskan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTT, Profesor Dr. Yuliana Saloso, bukan hanya semata tugas dan tanggung jawab pihak keamanan, tapi tugas tokoh agama, keluarga, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan semua masyarakat untuk melakukan pencegahan di ruang digital.

0: Partisipasi pemilih pemula masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Karena itu pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamzah Wulakada menilai pendidikan pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Hamzah juga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan maupun kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu.
2: Kalau ada banyak komunitas yang berada sekarang bersama ini, sebetulnya bukan tanggung jawab satu dua pihak, tanggung jawab kita bersama. Ayahnya saya seberapa kata-kata ini, kita konfirmasi, lebih sudah diingatkan dan 72% mahasiswa kami di undang yang 32 itu tidak ngomongin pemilih sempat menyebutkan hak pilih di Bumbu dan PSK. Mereka khususnya di negara periode itu baru berusia 2 tahun.
1: Sementara itu, Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengharapkan pendidikan pemilih yang dilakukan secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus melahirkan pemimpin yang berkualitas.
3: Kami berharap pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun itu lebih meningkat, dari bukan cuma dari sisi kuantitasnya tapi juga dari sisi kualitasnya. Dengan pemilu yang berkualitas, tentu kita menghasilkan pemimpin-pemimpin negara ini, pemimpin daerah ini yang juga berkualitas, dan kualitas kepemimpinan mereka itu nanti tergambar lewat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan mengakomodir kepentingan masyarakat.
1: Baik KPU Kota Kupang maupun pemberi materi, Hamzah Wulakada berharap generasi muda semakin aktif menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kupang Yosef Lede meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan industri Bolok yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Permasalahan ini disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang di kantor gubernur NTT. Menurut Yosef, penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibat status kawasan ini, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski tinggal di sana selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ia menilai kondisi ini telah memicu persoalan sosial yang berkepanjangan karena masyarakat hidup tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Padahal kepemilikan sertifikat menjadi dasar bagi warga untuk memperoleh perlindungan hukum maupun mengakses berbagai layanan dan fasilitas ekonomi.
4: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik, yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada hak rakyat.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang meminta dilakukan penataan kembali terhadap kawasan tersebut agar batas antara kawasan industri dan pemukiman masyarakat menjadi jelas. Bagi Yosef Lady, penyelesaian konflik lahan di Bolok tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Pemerintah Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang menyatakan siap menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari latihan pasukan pengibar bendera hingga pesta rakyat yang akan berlangsung selama 10 hari. Berikut laporan Andi Iskandar.
5: Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang menyatakan siap menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari latihan pasukan pengibar bendera hingga pesta rakyat yang akan berlangsung selama 10 hari. Camat Taibenu Rolanda Pelondo mengatakan seluruh persiapan dilakukan sesuai arahan Bupati Kupang. Latihan pasukan pengibar bendera telah dimulai sejak akhir Juli, sementara berbagai perlombaan dan hiburan rakyat akan digelar di kantor Camat Taibenu mulai 7 hingga 17 Agustus 2026.
6: Kami sudah sangat siap untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari tim paskibraka sendiri kami sudah melakukan latihan dari akhir Juli kemarin dan juga kesiapan-kesiapan dengan lomba-lomba ataupun pesta rakyat yang dilakukan Kecamatan Taibenu. Dan kami pada kesempatan ini juga mungkin saya mengajak semua masyarakat dari Kecamatan Taibenu untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita di Kecamatan Taibenu di kantor camat untuk melakukan pesta rakyat mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 17.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan, peringatan HUT kemerdekaan harus menjadi pesta seluruh rakyat sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
7: Ini hari kemerdekaan, rakyat semua harus merdeka, bebas, tetapi bebas yang diatur. Ya, kita akan rayakan secara baik, dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada, karena ini yang pertama karena mensyukuri hari kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan. Bagaimana mengumpulkan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan baik itu upacara maupun kegiatan-kegiatan yang seperti lomba dan lain-lain. Di dalamnya ada olahraga tapi ada kesenian dan budaya.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat nasionalisme, kebersamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus tumbuh di seluruh wilayah Kecamatan Taibenu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi olahraga.
0: Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia di Lanut El Tari menjadi bagian dari kesiapan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON 2028 melalui penguatan pembinaan atlet, sertifikasi perangkat pertandingan, serta penyediaan venue dan sarana pendukung sesuai standar nasional. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
9: Kalau olahraga, jaya. NTT, ayo bangun NTT. PON 2028, menang juara.
10: Selamat datang di Lanut El Tari dalam acara Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia.
11: Sebanyak 175 atlet dari Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan mengikuti Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia di Lanut El Tari Kupang. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga simulasi kesiapan penyelenggaraan cabang Modern Pentathlon pada PON 2028. Komandan Pangkalan Udara Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Somad, di sela-sela pembukaan mengungkapkan Open Turnamen Modern Pentathlon Indonesia mempertandingkan 3 nomor, yakni obstacle, laser run yang merupakan kombinasi lari dan menembak laser, serta kategori pertandingan yang dibagi dengan kategori usia under 15, under 19, dan senior putra maupun putri. Kejuaraan diikuti 175 atlet termasuk 28 atlet asal Sulawesi Selatan.
9: Merupakan suatu kehormatan bagi Lanut El Tari dapat dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan ini. Kepercayaan ini kita jadikan satu motivasi khususnya bagi kami Lanut El Tari untuk terus mendukung kemajuan olahraga nasional khususnya cabang olahraga modern pentathlon Indonesia.
11: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, kejuaraan ini juga menjadi uji kesiapan venue modern pentathlon di Lanut El Tari yang telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan cabang tersebut pada PON 2028. Sekretaris KONI Nusa Tenggara Timur, Alphonse Theodorus mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menilai penyelenggaraan turnamen menjadi langkah strategis dalam menyiapkan atlet sekaligus sumber daya manusia penyelenggara.
12: Apresiasi yang luar biasa untuk pengurus MPI khususnya Pak Komandan, karena kita sudah mempersiapkan sumber daya manusia untuk mencoba melakukan skema kecil untuk pelaksanaan PON.
11: Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Kolonel Tek Purnawirawan Mangasa Manulung, Ketua Bidang Sarana-Prasarana MPI Pusat, memastikan dukungan penuh terhadap persiapan Nusa Tenggara Timur melalui pembangunan arena obstacle, penyediaan peralatan pertandingan seperti pistol laser, serta pelatihan dan sertifikasi wasit dan juri. Langkah tersebut diharapkan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON 2028 dapat dipenuhi oleh sumber daya lokal.
13: itu kami sebagai dari pengurus pusat, kami full support untuk kegiatan pentathlon supaya sukses di 2028. Terima kasih. Termasuk alat pistol juga kami bawakan untuk kegiatan ini. Kami siapkan 12 pistol dari PP Pusat dengan lesannya sendiri. Jadi kami memang sangat full untuk mensupport kegiatan pagi ini karena kami berharap supaya pentathlon pada saat PON ini bisa sukses.
11: Turnamen yang berlangsung selama 2 hari ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lanut Eltari berkomitmen terus menghadirkan berbagai event olahraga sebagai upaya

6. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1.

Iya, selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda masih ditemani sama Linda dan juga Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Selamat pagi.

pagi, selamat hari Senin ya. Semoga semangat begitu ya, karena sudah refresh ya sejak akhir pekan kemarin, Sabtu, Minggu di refresh ya. Jadi di hari Senin ini semangatnya full. Oke. Selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas-aktivitas sepanjang hari ini. Dan di pagi ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Dan Lida juga mengingatkan ya bahwa kita tidak hanya kami saja begitu ya yang berbagi informasi, tapi teman-teman juga boleh ya, pendengar juga boleh berbagi informasinya di pagi hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi ya, sesi pertamanya itu sampai di jam 8 pagi. Boleh kasih informasi-informasi ya berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan lalu lintas ya, berkaitan dengan lingkungan sekitar, dan juga ya boleh ya kasih informasinya tentang kegiatan-kegiatan nih yang sudah dilakukan di sekitarnya begitu ya, di lingkungannya, di tempat tinggalnya itu untuk memperingati kemerdekaan ke-81 ya RI ya di tahun 2026 ini. Ya, informasi-informasi terkini akan dihadirkan untuk Anda.

Iya, pendengar dari miliknya Tina Tun dengan meraih mimpi, dan ini untuk meraih mimpi khusus ya untuk perempuan. Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen P3A Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Jadi usulan ini disampaikan ya ketika beraudiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi kepemimpinan perempuan ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan juga pendampingan. Ekosistem yang mendukung ini juga penting sekali supaya perempuan itu punya ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurutnya perluasan kesempatan kepemimpinan perempuan ini mulai dari tingkat desa. Ini dinilai menjadi langkah awal untuk bisa meningkatkan keterwakilan dalam pengambilan keputusan. Dan langkah ini juga diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Dan ia juga mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Untuk memperkuat partisipasi perempuan, upaya ini perlu disertai dengan peningkatan kapasitas agar perempuan mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan pemilu. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sah.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda ya. Dan di pagi ini sekali lagi Linda juga tidak hanya Linda saja begitu ya yang berbagi informasinya, tapi teman-teman juga boleh berbagi informasi. Ya, pendengar juga boleh berbagi informasi ya di pagi hari ini. Boleh berbagi informasinya di line telepon 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Kalau WA itu pesan teks ya, pesan teks. Dan bisa juga di live TikTok RRI Kupang ya. Sementara ini kita live TikTok RRI Kupang. Jadi yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang boleh kasih informasinya ya, keadaan lingkungannya seperti apa ya. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Selamat memulai hari dengan pasti hari Senin dengan kesibukan yang tinggi ya. Ya, selamat memulai hari, boleh kasih informasinya, boleh kasih komentarnya tentang keadaan lingkungannya, yaitu seperti apa cuacanya. Dan kalau mungkin dalam ya perjalanan lalu lintasnya seperti apa, apakah sudah mulai ramai ya, ramai lancar, atau mungkin ada beberapa titik yang macet begitu ya. Oke, ya boleh kasih informasinya di Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan ya selamat pagi yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di live TikToknya Pro 1 RR Kupang, Pro 1 yang live pagi ini. Oke, selamat pagi untuk Hilda Atika ya, selamat pagi. Oke, Banyuwangi sedikit mendung kakak, sedikit mendung. Dan kegiatan-kegiatan menjelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 ini ada balap karung kakak. Wah, luar biasa, seru pastinya ya, pasti seru nih. Oke, ya ini terima kasih ya untuk informasinya Hilda Atika, dan sukses untuk hari ini. Dan selamat pagi juga untuk Marlo. Ya, minggu ke Senin kok kerasa cepat ya. Apakah masih belum rela begitu ya untuk melepaskan waktu istirahatnya dan harus kembali beraktivitas di hari Senin ini sehingga kerasa cepat ya untuk hari Minggunya. Ya, hari Seninnya begitu ya. Oke. Dan semoga semangatlah gitu ya. Semoga semangat untuk menjalani hari ataupun memulai harinya. Ya. Terima kasih untuk Marlo dan teman-teman yang sudah gabung di Pro 1. Ada Parkland, selamat pagi. Salam kenal dari Lombok. Oke, selamat pagi untuk yang ada di Lombok. Selamat pagi untuk alumni SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Oke, sukses ya untuk hari ini. Dan oke, di saat ini Linda hadirkan untuk Anda informasi dulu, dan Linda tetap menantikan informasinya ya dari teman-teman yang sudah bergabung ya di live TikTok RRI Kupang. Terima kasih yang sudah memberikan informasinya, keadaan lingkungan seperti apa, sesibuk apakah pagi hari ini, dan cuacanya seperti apa ya, lalu lintasnya sesibuk apa juga ya, seramai apa juga pagi hari ini. Boleh kasih komentarnya, kasih informasinya di line telepon, di WA ataupun di live TikTok RRI Kupang. Informasi untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan ya, dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN dan BUMN lainnya. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan ini disampaikan ketika menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero. Dan dalam pertemuan ini Presiden juga memerintahkan pengurangan lapisan juga anak perusahaan
Pemangkasan struktur ini ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Jadi, ya, pertemuan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah ya terhadap pelaksanaan program energi sekaligus penguatan tata kelola BUMN. Dan arahan pemangkasan lapisan perusahaan ini diharapkan menjadikan pengelolaan BUMN lebih efektif dan juga lebih efisien. Ya, itu informasinya dari rri.co.id dan kami masih menantikan informasi-informasi juga dari pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Dan selamat pagi yang sudah gabung ya sama Linda di live TikTok RR Kupang. Ada Timorens, ya salam untuk Antonia Didili dari Portugal. Oh, Portugal beneran atau tidak nih? Lalu Iki, ya oke, masih sibuk menjelaskan ya. Semangatlah begitu ya untuk pagi hari ini ya, supaya galaunya hilang ya. Lalu Aman, selamat pagi, menyapa dari Biak, Papua ya, selamat pagi untuk kegiatan ya menjelang 17 Agustus ramai karena dimeriahkan dengan karnaval tingkat sekolah juga paguyuban Nusantara. Oh, ada karnaval ya, ada karnaval yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Biak, Papua. Terima kasih informasinya untuk Ama. Lalu ada Hen, ya selamat pagi RRI Tua. Oke, terima kasih, selamat pagi Putra. Sofis, selamat pagi dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, semangat juga untuk mengawali hari, memulai aktivitasnya di pagi hari ini, dan semangat juga berbagi informasi ya untuk teman-teman semuanya yang mau gabung, silakan di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1 di 081138209440, dan bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Kami siap ya untuk menanti informasi-informasinya dari teman-teman semuanya. Ada informasi ya Linda ingin hadirkan untuk Anda. Ini kemeriahan ya, berkaitan dengan kemeriahan RRI Kupang. Ini ada beragam kegiatan yang dihadirkan. Jadi siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada 15 sampai 17 September 2026. Untuk RRI Kupang Festival. Ya, RRI Kupang Festival menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, ada kegiatan sosial dan juga beragam lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi, ajak keluarga, sahabat, komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik juga ya, ada kabar baik juga untuk adik-adik yang punya bakat menyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang sudah dibuka ya, sudah dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri melalui website bintangradiorri.id. Ya, pendaftarannya di website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap silakan ikuti Instagram @rri_kupang. Atau bisa menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851-900-95995. RRI Kupang Festival 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ya, jadi nantikan karena ada dua event besar gitu ya yang akan diselenggarakan oleh RRI Kupang, yaitu RRI Kupang Festival 2026 dan Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Sudah, pendaftarannya sudah dibuka gitu ya, pendaftarannya sudah dibuka, jadi silakan daftarkan diri segera begitu ya. Oke, Lina menyapa dulu yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Linda.
0: Selamat pagi dengan siapa?
1: Ini dari Salvo RRI Kupang.
0: Dengan siapa?
1: Meniri di Usa, Meniri di RRI Kupang.
0: Oh, Mameri di Oesau. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sudah jam begini Kakak Linda, di jalan raya itu padat, orang tua antar anak-anak ke sekolah. Dengan gitu rame, tapi di jalan timur raya juga rame, jalan terus bisa gitu, pagi rame. diganggang, digerang, kemudian diterangkan ke sekolah.
0: Ganggang sampai ganggang juga rame. Ini
1: ya,
0: sudah.
1: Ini ada sekolah yayasan di sebelah rumah saya di Kelinda, jadi pulang masuk lagi itu.
0: Oke.
1: Okay. Kantor anak-anak kalau pintu pagar tertutup nggak mudah.
0: Dikejar-kejar waktu ya, Mak Mary, ya, betul.
1: Satu lagi ke Kelinda. Ya. Mak Mary baru tanam habis yang bendera ini.
0: Oke. Sudah.
1: Kenapa ini sampai lupa ini? Mereka masih jalan-jalan terus, mau bendera masih ada dalam lemari.
0: Iya, jangan sampai
1: lupa. Ini Kakalinda, pasti tiap rumah itu ada satu lembar bendera merah putih, pasti ada dalam lemari kok.
0: Betul.
1: Dan pada saya beli, saya simpan, saya tanam siap kemarin potong kayu, tapi malam ngali lubang. Pagi saya tanam Kakalinda.
0: Sudah pasang bendera ya?
1: Sudah pasang bendera. Karena saya tuh anak bilang begini, Mama, Bapak itu juga pahlawan. Jadi setan yang bendera Kakalinda. Kita sih naik aja. Tapi tidak menyanyi Kakalinda.
0: Oke, tapi sudah pasang bendera begitu ya. Oke.
1: Saya juga Kakalinda pagi-pagi dingin.
0: Kenapa?
1: Dia harus pakai kain Kakalinda.
0: Masih dingin?
1: Tapi tanam itu yang bendera itu.
0: Ya, udaranya masih dingin pagi hari. Ya,
1: masih dingin Kakalinda.
0: Oh, so, pagi-pagi masih dingin ya, sekali.
1: Dingin Kakalinda.
0: Oke. Ya, jadi kalau Mak Mary sudah pasang bendera, terus yang di tetangga-tetangga lingkungan sekitar pinggir-pinggir jalan, apakah sudah ramai dengan umbul-umbul untuk memperingati?
1: Jalan, pinggir jalan dulu sama tadi itu sudah.
0: Sudah.
1: Hanya di saya penggang. Bisa lihat tidak ada yang pasang memiris tanam siang cepat-cepat ke pokok bendera Kakalinda.
0: Oh, mungkin berpikir di dalam gang, jadi tidak pasang. Pasang, boleh dipasang.
1: Pasang Kakalinda, karena pasti ada satu lembar di dalam lemari itu.
0: Iya.
1: Kalau dia tidak ada, itu berarti dia punya kemerdekaan setan itu, Kakalinda.
0: Iya, boleh ya meramaikan dengan pasang umbul-umbul ataupun atribut-atribut yang berkaitan dengan kemerdekaan.
1: Umbul-umbul tidak ada, Kakalinda.
0: Aduh.
1: Cara umbul-umbul, itu orang sanggup ambil, Kakalinda.
0: Iya.
1: Kalau dia mau bikin apa itu kan cerdas.
0: Mau ditanam di depan gang mungkin ya, Mak Mary ya.
1: Terima kasih banyak
0: Kak Lina. Terima kasih. Selamat pagi untuk informasi. Terima
1: pagi,
0: kasih.
1: Kakak. Selamat bekerja, Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Iya, terima kasih Mak Mary di WSAO sudah berbagi informasinya. Di Jalan Timoraya ramai lancar begitu ya, apalagi kalau di titik-titik menuju ke sekolah. Ya, titik-titik menuju ke sekolah ya, ini padat ya, karena ini sudah jam, kalau tadi hampir jam 7, sekarang udah jam 7 ya. Jadi ini kalau masuknya itu di jam 7 berarti memang tadi semuanya berkejar dengan waktu, takut terlambat begitu ya, sehingga padat, jadi padat gitu ya, kepadatan arus di beberapa titik menuju ke sekolah-sekolah. Oke, terima kasih. Dan Pak Peri juga ya, ini sudah pasang bendera. Oke, karena kan hari ini kan sudah tanggal 10 ya, sudah tanggal 10. Jadi beberapa hari lagi ya, tepatnya di Senin minggu depan itu kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum pasang bendera, aduh. Ini perlu diingatkan kembali ya. Perlu diingatkan kembali untuk pasang benderanya ya di depan rumahnya gitu ya. Dan untuk lebih meramaikan lagi ya, bisa nih untuk memasang umbul-umbul ataupun atribut-atribut ya nuansa merah putih untuk meramaikan suasana memeriahkan kemerdekaan, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Oke, di jam 7 sampai 8 ya, ada informasi masih terus dihadirkan untuk Anda, dan juga ada topik ini yang akan Linda hadirkan untuk pendengar semuanya. Masih yang mau bergabung silahkan, Linda masih menantikan informasi-informasinya, simple saja begitu ya. Oh ya, tadi juga disampaikan nih, OSAO pagi ini sampai sekarang masih kerasa dingin udaranya. Oke, semangat gitu ya, walaupun dingin tapi tetap semangat untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Oke, okay. Informasi-informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini dalam rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Festival Golokoe 2026.

Iya, kita masih terus lanjut dan selamat pagi untuk pendengar yang baru gabung ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita share info di pagi hari ini dan tidak hanya Linda yang berbagi informasi, tapi teman-teman juga boleh berbagi informasinya di line telepon, di WA-nya Pro 1, dan juga di live TikTok RRI Kupang. Selamat pagi untuk Valeriano, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Johanna Lupen, ya selamat pagi. Oke. Dan selamat pagi untuk Marsa Babies. Selamat pagi hadir dari Singapura. Oke. Stay di live TikToknya RRI Kupang. Boleh yang bergabung ya, sudah komen ya di live TikToknya RRI Kupang. Linda minta informasi ataupun komen ya. Oke. Ini berkaitan dengan di hari ini ya. Hari ini 10 Agustus ya. Ini informasinya Linda hadirkan untuk Anda. Tanggal 10 Agustus itu ya dipilih sebagai penghormatan atas gencatan senjata ya pada 10 Agustus 1949 setelah perjuangan para pejuang kemerdekaan melawan tentara Belanda. Jadi presiden ke-6 ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 10 Agustus itu sebagai Hari Veteran Nasional melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014. Dan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda kembali melakukan invasi ke Indonesia dan para veteran yang kini dihormati sebagai pahlawan nasional itu berperan penting sekali dalam perlawanan tersebut. Nah, sejak ditetapkan Hari Veteran Nasional ya, setiap tahunnya dilaksanakan peringatan untuk menghormati kontribusi dari para veteran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan tahun ini ya merupakan peringatan Hari Leguin Veteran Republik Indonesia ke-69 dan banyak cara juga yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Veteran Nasional dengan cara-cara yang sederhana. Oke. Ya, boleh kasih informasinya, kasih pendapatnya juga ya, cara sederhana untuk bisa apa ya menghormati jasa para pahlawan ya, para veteran ini. Dan memang hari ini ya 10 Agustus itu diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Ya, Hari Veteran Nasional. Dan ditetapkan ya sejak tahun 2014. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Oh, ini nama akunnya agak ini ya, selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk Nerdi. Selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan menyertai dari Wetar Maluku Barat Daya. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Wetar Maluku Barat Daya. Dan Linda menantikan ya, cara sederhana mungkin dengan ikut upacara begitu ya, atau ya cara-cara sederhana yang lainnya yang bisa di apa ya, atau mengucapkan, memberikan ucapan selamat hari veteran begitu ya. Oke, ini bisa dilakukan ya, cara-cara sederhananya boleh silakan di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1, bisa juga di live TikTok RRI Kupang. Linda nantikan pendapat-pendapatnya di pagi hari ini ya, sembari boleh kalau punya informasi-informasi juga boleh. Linda masih nantikan ya informasi-informasinya di pagi hari ini.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul Usi, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Iya, selamat pagi. Dan di rangkaian Pro 1 terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi-informasi terus dihadirkan untuk pendengar. Dan selamat pagi ini di pagi ini yang mungkin sementara sudah mulai kesibukan-kesibukan paginya, kesibukan-kesibukan Seninnya gitu ya, dengan aktivitas kerjaan, tugas tanggung jawab yang sudah mulai dikerjakan. Dan semoga jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga semua aktivitas, tugas tanggung jawab, kerjaannya bisa diselesaikan ya hari ini. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah gabung ya di live TikToknya RRI Kupang. Ya, selamat pagi. Tidak hanya gabung ya, tidak hanya stay di live TikToknya, tapi boleh kasih informasinya ya, kasih informasinya boleh cuacanya seperti apa ya di tempat tinggalnya, lalu lintasnya sekarang ini apakah masih tetap padat merayap gitu ya, masih ramai lancar ataukah sudah mulai lengah nih karena udah mulai hampir 7:30 gitu ya. Ya boleh, dan boleh juga dikasih komentarnya karena hari ini adalah Hari Veteran Nasional. Hari Veteran Nasional ya, diperingati untuk menghormati para pahlawan begitu ya, para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi boleh gitu ya, hal sederhana apa yang bisa dilakukan. Oke, Linda nanti komentar-komentarnya ya, Linda nanti komentar-komentarnya di live TikTok ataupun bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440, bisa juga di line teleponnya Pro 1 ya, bisa juga di line teleponnya Pro 1. Informasi untuk Anda di pagi hari ini, informasinya Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat mengungkapkan penurunan ya, penurunan usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan pengangguran atau pengangguran ya, pengangguran sebenarnya, pertumbuhan lapangan kerja ini belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh, dan kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi energi manusia. Dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan ya tidak sesuai gitu ya memenuhi persyaratan pekerja. Perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja ya, sehingga lulusan yang baru itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau mengakses pekerjaan. Jadi Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia selama ini ya memperjuangkan isu-isu ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh ya, bekerja sama dengan pemerintah ataupun pengusaha untuk bisa membangun hubungan kerja yang harmonis ya. Jadi diharapkan ini untuk mempercepat investasi padat karya ya, membenahi regulasi pendidikan, adanya pelatihan kerja, memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan kesejahteraan bagi pekerjanya. Ya, itu informasinya dari rri.co.id. Dan teman-teman juga boleh ya berbagi informasi di pagi hari ini, bisa di line telepon ataupun bisa di live TikTok ya, bisa kasih komentarnya ya, informasi-informasi berkaitan dengan cuaca lalu lintas ya, ataupun kegiatan-kegiatan ya. Ini kan kita beberapa hari lagi nih akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia ya, tahun 2026 ya. Sudah seseru apa begitu ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat tinggal Anda, boleh berbagi informasinya. Agung ya, selamat pagi, dan selamat pagi lah untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Linda masih menantikan informasinya sampai di jam 8 pagi nanti.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar.

0: dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Iya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, informasi terus dihadirkan untuk Anda, dan informasi ini masih dari rri.co.id tentang Perum Bulog yang memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman. Saat ini stok di gudang Bulog Kalabahi tercatat sekitar 1.500 ton sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ya terhadap pasokan. Dan untuk memastikan manfaat stok ini ya langsung dirasakan oleh masyarakat, Bulog terus mengintervensi penyaluran melalui gerakan pangan murah yang dilaksanakan di beberapa titik. Kegiatan ini juga menghadirkan Wakil Gubernur NTT, ya ada Wakil Bupati Alor, Kepala Divisi Penjualan Pasar Pemerintah Perum Bulog, dan pimpinan wilayah Bulog Kanwil NTT. Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan kuatnya sinergi dalam menjaga keterjangkauan pangan. Ya, jadi Wakil Gubernur NTT mengapresiasi langkah Bulog ya yang terus hadir melalui gerakan pangan murah. Ini merupakan langkah nyata untuk memastikan pangan masyarakat bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Dan pemerintah provinsi akan terus mendorong ketahanan pangan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, informasi ini dari rri.co.id, dan untuk Anda yang ingin tahu ya, baca lebih jelas, lebih lengkap, silakan di website resmi kami di rri.co.id. Selamat pagi untuk yang sudah gabung di live TikTok, ada Nardi. Selamat pagi, cuaca di Wetar NBD cerah. Cerah dan situasinya aman ya. Cuman kalau malam cuacanya dingin sekali. Oke, dingin sekali. Ya, terima kasih untuk informasinya ya, dan Linda masih menantikan informasi-informasi yang untuk teman-teman yang sudah gabung ya di live TikTok RRI Kupang, share informasinya cuaca, lingkungan sekitar begitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Di pukul 7.50 ada informasi cuaca yang dihadirkan untuk Anda dari BMKG. Jadi untuk Anda yang mau tahu silakan ya gabung, masih terus gabung di RRI Kupang sampai di jam 8 pagi nanti.

Ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti truk dan bis, perlu kita menghindari blind spot atau titik buta untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Berikut tips menghindari blind spot agar Anda tidak mengalami kecelakaan. Jaga jarak aman dengan tidak terlalu dekat dengan truk, baik dari bagian belakang, samping kiri atau kanan, dan depan. Atur posisi kendaraan Anda agar bisa melihat wajah atau mata pengemudi lewat kaca spion mereka. Hindari menyalip kendaraan Anda dari sebelah kiri, selalu salip dari kanan, dan pastikan ada ruang yang cukup untuk bermanuver dengan aman. Waspadai saat kendaraan besar berbelok atau berpindah jalur. Dan saling menghargai saat berada di jalan raya agar sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat.

Oke, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda. Kementerian Hukum ya mencanangkan pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur ini ada 3.442 pos bakum desa dan kelurahan yang sudah diresmikan sejak Februari 2026 kemarin. Dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi semester pertama tahun 2026, sekitar 2.700 pos bankum di NTT telah berjalan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh perancang peraturan perundang-undangan ahli Madya Kanwil Hukum NTT Yunus Bureni. Ya, informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Wisnu di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Selamat pagi. Kak Wisnu bersama Linda di Pro 1 RR Kupang. Silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Para pendengar, selamat pagi semuanya. Kami sampaikan berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2026. Kondisi cuaca pagi hari ini hingga dini hari nanti, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng, dengan suhu udara di wilayah NTT berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, suhu udara di Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius, dengan kondisi angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Dan tidak ada peringatan dini untuk hari ini, demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Kak Wisnu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

Dan pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi terus kami hadirkan untuk Anda di pukul 8 ada informasi dalam penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.